Masih bareng Ijal Nompro 2 di sepeda sikat, informasi singkat dan juga tepat. Tadi udah aku kasih informasi perakiran cuaca di Tapal Kuda. Terus informasi lalu lintas juga Nompro 2 di Jember Kota ya. Nah sekarang saatnya aku mau kasih informasi peristiwa dan juga peringatan pada 10 Juni Nompro 2 sesuai dengan hari ini nih. Nah untuk yang pertama nih, aku mau kasih informasi nih bahwa hari ini adalah memperingati Hari Media Sosial ya di Indonesia, yang mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital dan juga etika berkomunikasi positif di jejaring sosial. Dan ini inisiasi ini ya sudah dimulai sejak tahun 2015. Lalu selanjutnya merupakan peringatan Hari Portugal, yang hari nasional untuk merayakan budaya Portugal dan juga menghormati sastrawan legendaris Luís de Camões, 62. Dan hari ini juga jadi hari pulpen sedunia nih, wow. Memperingati paten pulpen modern ballpoint oleh László Biró pada tahun 1943 yang mengubah dunia literasi. Ini penting banget ya nomor 2, kalau nggak ada bolpen ya kita nggak bisa nulis kita. Meskipun sekarang udah ada ini ya, komputer, handphone dan segala macamnya, tetap nomor 2 nulis pakai tangan ya, nulis pakai bolpen, nulis pakai pensil, pakai tangan sendiri tuh luar biasa, ciri khasnya tuh memang beda. Setiap orang tulisannya bentukannya beda nomor 2, dan itu yang bikin unik setiap manusia tentunya. Selanjutnya adalah peristiwa bersejarah penting nih nomor 2 untuk 10 Juni tahun 2009. Ini jembatan Suramadu sepanjang 5,4 km resmi dibuka, memecahkan rekor jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya dan juga Madura. Untuk di tahun 1991, ini merupakan hari kelahiran Pol Espargaro, pembalap profesional asal Spanyol yang sukses meraih gelar juara dunia Moto2 tahun 2013. Terus di tahun 1977, ini komputer personal legendaris Apple II Nomor 2 mulai dijual secara komersial ya, dan juga memicu revolusi komputer rumah tangga di dunia, cikal bakalnya Nomor 2. Terus di tahun 1935, ini berdirinya organisasi Alkoholik Anonymous AA di Ohio, Amerika Serikat, yang menjadi pelopor gerakan pemulihan ketergantungan global. Nah itu tadi ya Nompro 2, rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada 10 Juni di tahun-tahun yang lalu Nompro 2. Dan mungkin tahun ini, tanggal ini ya 10 Juni ini juga signifikan buat kamu, buat Nompro 2 yang ulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah, rizkinya melimpah, sehat terus dan bahagia selalu. Buat Nompro 2 yang mau melangsungkan pernikahan, semoga lancar, langgeng ya, sakinah mawadah warohmah Nompro 2. Dan Nompro 2 yang punya meeting-meeting penting pada hari ini juga dilancarkan dan deal sesuai dengan apa yang kamu harapkan juga. Pokoknya Nompro 2, semoga hari ini berkah untuk kamu dan juga kita semua.

disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi.

0: maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
0: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu makin

Satu lagu dari Payung Teduh, Akad Mempro 2. Nah, buat kamu yang akad hari ini, semoga dilancarkan ya, bahagia selalu. Siapa tahu kan, hari di tengah minggu Mempro 2 ada pernikahan ya. Karena ya semuanya hari baik dong. Terserah sama calon mempelai. Pilih tanggalnya tanggal berapa untuk pernikahan ya Mempro 2. Nah Mempro 2 nih, ada informasi penting buat kamu yang punya adik, anak atau keluarga nih yang lagi siap masuk sekolah Mempro 2. Tahun 2026 ini sistem penerimaan siswa resmi berubah ya. Jadi dari PPDB menjadi SPMB atau sistem penerimaan murid baru sesuai aturan terbaru Kemendikdasmen nih Mempro 2. Dulu kayaknya juga SPMB ya, terus dirubah lagi PPDB, terus sekarang dirubah lagi SPMB Mempro 2. Lewat sistem ini pemerintah ingin memberikan kesempatan yang lebih adil tentunya bagi seluruh calon murid untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan, termasuk melalui jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu dan juga penyandang disabilitas serta jalur prestasi yang kini lebih terukur tentunya. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dengan 4 jalur penerimaan yaitu afirmasi, mutasi, dan juga prestasi, dan terakhir domisili Mempro 2. Untuk tingkat SMP di Lumajang sendiri juga membagi wilayah ya menjadi 4 rayon guna pemerataan peserta didik. Lalu jalur prestasi dibedakan menjadi akademik berdasarkan nilai rapor dan juga tes kemampuan akademik atau TKA serta non-akademik dari berbagai kejuruan Mempro 2. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Lumajang juga mengingatkan nih calon murid dan juga orang tua agar memastikan data kependudukan terutama kartu keluarga sudah diperbarui sebelum mendaftar. Dengan ini ya biasanya tuh kalau yang baru tuh aku kemarin tuh ada QR code-nya Mempro 2. Sekarang warnanya cuman putih, kertas HVS putih aja. Kalau dulu kan ada warnanya kayak biru muda gitu Mempro 2. Sekarang memang kertas biasa kayak HVS gitu dan putih aja. Dan yang paling penting adalah QR code-nya. Ini yang kalau udah punya ada kartu kakaknya ya, keluarganya, kartu keluarga maksudnya sudah ada QR code, itu berarti sudah yang terbaru. Dan jangan lupa nih Mempro 2, ini penting banget sih. Karena banyak ya Mempro 2 setelah anak-anaknya dewasa, ini nama sama nama ijazah sama akte ataupun KTP ataupun di akte Mempro 2 itu tuh beda ternyata, dan itu mempersulit anak-anak dewasa ini ya. Akhirnya kita bakal ngerubah karena di ijazah itu udah gak bisa dirubah Mempro 2. Sepengetahuan aku ya, kalau ijazah tuh gak bisa dirubah. Kalau kartu keluarga, akte, KTP itu masih bisa dirubah. Tapi kalau ijazah itu udah gak bisa dirubah. Karena kalaupun bisa, itu pun ribet banget kayaknya. Dari TK mungkin TK, SD, SMP, SMA harus dirubah semuanya Mempro 2. Jadi hati-hati ya, nama-nama apalagi nama-nama anak-anak Gen Alpha nih agak susah pronunciation-nya ya kan. Ejaannya agak susah, jadi harap diperhatikan orang tua ya biar tidak kesulitan di kemudian hari tentunya. Nah, dengan hadirnya SPMB ini 2026 ya Mempro 2, diharapkan akses pendidikan berkualitas bisa dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat. Terutama masyarakat Lumajang ya, karena beritanya dari Lumajang Mempro 2. Mungkin sama dari kebijakan kabupaten-kabupaten lainnya Mempro 2, basicnya sama sih. Cuman ya itu tadi yang perbedaannya membagi wilayah menjadi rayon-rayon itu yang berbeda setiap kabupatennya tentunya sesuai kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
3: Tapi tidur dulu.
2: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
4: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
2: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
5: Bunda. Adek udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
6: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Nah, jangan penasaran nomor 2 karena Ija masih nemenin kamu di pada sikat informasi singkat dan juga tepat nomor 2 sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, dari lapangan hijau nomor 2 ada kabar membanggakan datang dari skuad timnas Indonesia. Sukses mengamankan kemenangan di FIFA Match Day 2026 usai menaklukkan Mozambik dengan skor tipis ya 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Selasa malam tadi nomor 2. Sejak peluit awal dibunyikan ya, skuad Garuda ini langsung tampil menekan. Beberapa peluang emas berhasil diciptakan melalui Ragnar Oratmangun, Elkan Bagot, Kevin Dix dan hingga Marcelino Ferdinand ya, setelah serangkaian tekanan dan juga gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-12 lewat Ole Romney. Striker Oxford United itu sukses memanfaatkan umpan Ragnar ya, melewati kiper lawan lalu menceploskan bola ke gawang Mozambik dengan tenang teman Pro 2. Gol iya kan. Dan di babak kedua, pelatih John Herdman ini melakukan sejumlah pergantian pemain ya untuk menjaga intensitas permainan. Mozambik sendiri sempat memberikan ancaman, namun penampilan solid Martin Paes di bawah Mistar membuat gawang Indonesia tetap aman hingga laga berakhir. Skor 1-0 tidak berubah dan juga menjadi kemenangan kedua beruntun bagi timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday kali ini. Hal positif ini menjadi modal penting ya bagi skuad Garuda untuk terus meningkatkan kepercayaan diri dan juga chemistry tim jelang agenda internasional berikutnya. Nomor 2, dukungan supporter yang memadati GBK ya juga kembali membuktikan bahwa semangat sepak bola Indonesia ini sedang berada dalam tren yang positif. Nah, buat kamu yang enggak sampai ke GBK teman Pro 2, doa dan juga nonton bareng di rumah aja itu juga penting teman Pro 2. Dukungan kamu enggak kalah penting sama yang ada di stadion juga. Pokoknya selalu berdoa.

0: swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu yang lagi perjalanan nomor 2, mau ke kantor, mau sekolah, mau ke kampus, atau mau mengantri BBM ya. Aduh, aku cuman pesan untuk hati-hati di jalan nomor 2. Patuhi semua rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan lupa pakai helm tentunya. Surat-surat kendaraannya jangan sampai lupa, jangan sampai hilang ya. Karena kalau hilang udah pusing banget nomor 2, rungsing jadinya. Terus menghormati pengendara lainnya ya. Jangan senggol-senggolan nomor 2, santai aja. Kalau kamu masuknya pukul 8, masih ada 5 menit kok. Makanya kalau mau berangkat ya jangan mepet-mepet nomor 2. Kayak aku dong, berangkatnya subuh nomor 2 tuh. Sampai sini subuh tuh, gak ada yang ini, gak ada yang macet-macetan nomor 2. Nah nomor 2, sayang sekali di sepeda sikat harus berakhir nih. Informasi singkat dan juga tepat. Tapi jangan berkecil hati, jangan sedih nomor 2. Ija masih bakal nemenin kamu di sepada. Kita pukul 8 nanti masuk ke interval kedua, yaitu sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Dan aku udah post IG story nomor 2, silahkan dicek-cek kalau mau ngecek. Nah topiknya aku spill nanti aja nomor 2. Sekarang atau nanti ya? Sekarang aja deh nomor 2. Nah, kalau di era digital kayak gini ya, pastinya tuh di handphone kita aplikasi banyak banget. Ada untuk editing video lah, ada juga untuk baca berita, rri.co.id ya kan. Terus ada juga sosial media yang banyak banget, ada Instagram, Twitter dan segala macamnya. Nah dari semua aplikasi ini nomor 2, manakah yang paling penting buat kamu dan gak boleh dihapus ya? Satu doang nih gak boleh dihapus, yang lain bodo amat, mau dihapus, mau dibakar, terserah nomor 2. Tapi aplikasi satu ini jangan sampai kehapus atau sampai hilang nih. Apa nih nomor 2? Aplikasi andalan kamu yang gak boleh dihapus, yang penting banget buat kamu. Boleh ya cerita sama Ija nomor 2 di Instagramnya Pro 2, tentunya di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow dulu, terus cek IG story-nya ya. Di situ ada question box, silahkan. Aplikasi apa yang menurut kamu penting banget buat kamu dan juga gak boleh dihapus. Terus di WhatsApp-nya Pro 2 juga boleh nih, di 081-559-708-950. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat Pro 2, boleh sekalian request juga boleh, nanti aku puterin. Dan juga salam-salam juga boleh Pro 2, untuk biar tambah semangat di pagi hari ini menyongsong dengan kenaikan BBM ya. Semangat Pro 2.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
7: Wow!
6: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Teman terbaik.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Bareng Ija tentunya, Teman Pro 2 ya. Setiap pukul 8, meskipun lebih 12 menit, nggak apa-apa Teman Pro 2. Masih ada waktu ya untuk kita ngobrolin topik kita pada hari ini, yaitu aplikasi yang paling penting dan nggak bisa dihapus atau nggak boleh dihapus dari HP itu apa sih Teman Pro 2. Nah, kalau tiba-tiba memori HP penuh dan kamu harus menghapus hampir semua aplikasi nih Teman Pro 2, tapi cuman boleh menyisakan satu aplikasi aja, kira-kira aplikasi apa yang bakal kamu pertahankan mati-matian? Waduh, kayak lagunya Mahalini nih, mati-matian ya. Dan ada yang langsung jawab WhatsApp ya, karena semua komunikasi ada di sana. Terus ada yang pilih Google Maps karena nggak hafal jalan, seperti diriku sudah di sini satu tahun masih tidak hafal. Dan ada yang gak bisa hidup tanpa pemutar-pemutar lagu ya Teman Pro 2. RR digital mungkin ya. Bahkan ada yang mungkin langsung panik kalau Instagram, TikTok atau aplikasi mobile bankingnya hilang dari handphone. Dan menariknya, pertanyaan sederhana ini sebenarnya bisa menggambarkan ya bagaimana teknologi ini sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut laporan digital 2025 Teman Pro 2, data Reportal, rata-rata pengguna internet yang menghabiskan beberapa jam setiap hari menggunakan aplikasi di smartphone mereka nih, mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, pekerjaan hingga transaksi keuangan nih. Dan kalau dulu HP hanya dipakai untuk teleponan, SMS doang, sekarang satu perangkat kecil nih di genggaman bisa menjadi dompet, kantor, ruang kelas, radio, televisi, Teman Pro 2, peta, kamera, bahkan tempat penyimpanan kenangan juga. Karena itulah banyak aplikasi yang awalnya hanya pelengkap kini berubah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang baru kerasa nih penting ketika aplikasinya bermasalah atau tidak bisa digunakan, atau tiba-tiba HP-nya lemot Teman Pro 2, mau buka ini, buka itu, buka aplikasi ini, aplikasi itu, udah gak bisa. Waduh, harus upgrade handphone kayaknya kamu Teman Pro 2. Janganlah kamu pakai handphone jadul terus ya. Dan tanpa sadar ya Teman Pro 2, aplikasi-aplikasi itu membentuk cara kita belajar, bekerja, komunikasi, sampai dengan menghabiskan waktu luang. Tapi kalau bicara soal aplikasi nih yang paling sulit dihapus, biasanya ada satu kategori yang hampir selalu masuk daftar teratas nih Teman Pro 2. Kira-kira aplikasi apa ya? Kita bakal bahas selanjutnya Teman Pro 2. Tapi sebelum kita ke pembahasan yang jauh lebih dalam, aku mau puterin lagu dari Elpama Prison Teman Pro 2. Ini judulnya This Is Squad Elpama, menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan ya dalam digital streaming platform dan juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di dunia nih. Melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison ini menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkhayal dan juga mereka ingin menangkis stigma

dalam tanda kutip sampah masyarakat gitu loh, Pro 2. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas. Langsung aja loh, Pro 2, aku puterin lagunya El Pama Prison dan This Is Squad El Pama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bagaimana bisa manusia mengeluarkan suara? Suara dibuat oleh manusia menggunakan pita suara untuk berbicara, bernyanyi, tertawa, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Suara manusia secara khusus diproduksi oleh tubuh, di mana pita suara adalah sumber suara utama. Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan suara manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian: paru-paru, pita suara laring, dan artikulator. Paru-paru harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara. Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara laring. Sedangkan otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk melunakkan tuning dan juga nada. Artikulator bertugas mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara dalam berkombinasi dengan artikulator mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, kejadian,

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

Tom Brody, coba hitung berapa banyak hal yang bergantung pada aplikasi pesan instan hari ini nih. Koordinasi tugas kuliah pakainya tetap ya, aplikasi komunikasi, info pekerjaan, komunikasi keluarga, undangan acara aja sekarang ya Tom Brody, undangan pernikahan pun itu disampaikan lewat sosial media atau aplikasi chat ya Tom Brody, sampai grup isinya cuman stiker juga informasi-informasi yang saling tumpang tindih tentunya. Nah, menurut laporan dari Meta Platform, aplikasi pesan instan ini menjadi salah satu jenis aplikasi yang paling sering digunakan masyarakat di berbagai negara. Alasannya sederhana, komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia dong tentunya. Bahkan bagi banyak orang, kehilangan akses ke aplikasi chat ini bukan soal kehilangan percakapan Tom Pro 2, bisa berarti kehilangan akses ke pekerjaan, informasi penting, atau jaringan sosial mereka. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah ya cara manusia berinteraksi. Kalau dulu harus nunggu berhari-hari untuk menerima surat atau nunggu waktu tertentu untuk menelpon nih. Sekarang pesan biasa sampai dengan hitungan detik aja. Di sisi lain, kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Banyak orang ngerasa harus selalu online, selalu balas chat dengan cepat ya, selalu tersedia setiap saat, available terus ya kan. Akibatnya muncul fenomena digital fatigue nih Tom Pro 2, atau kelelahan digital karena seseorang ini merasa terus terhubung tanpa jeda. Jadi aplikasi komunikasi ini memang memudahkan hidup, tapi tetap ya penting untuk menjaga batas agar teknologi ini membantu kehidupan, bukan justru mengendalikan kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong aplikasi chat nih Tom Pro 2, aku kemarin sempat aplikasiku ke restart Tom Pro 2, tiba-tiba putus koneksinya ya kan. Banyak pesan-pesan yang kehapus. Aku tuh tipe yang ada sesuatu hal yang penting, aku simpen di chat itu Tom Pro 2. Jadi ada room chat itu khusus buat aku aja. Nah, itu biasanya nyimpen-nyimpen data-data penting di situ, entah itu tanggal apalah, tanggal inilah, tanggal itulah gitu Tom Pro 2. Nah, kemarin ke reset agak jengkel sebenarnya Tom Pro 2. Banyak pesan-pesannya yang hilang dan udah gak bisa sih di recovery Tom Pro 2 karena ya susah gitu, gak aku cadangkan chatnya, itu kesalahannya Tom Pro 2. Nah, kamu jangan sampai bernasib sama ya, harus mencadangkan chat-chat kamu, chat-chat penting itu harus disimpan dengan baik-baik Tom Pro 2. Kalau bisa memang gak cuman di satu aplikasi aja, misal nih WhatsApp, WhatsApp doang gitu kan. Jangan Tom Pro 2, bisa di backup ataupun disimpan ya. Misal di LINE ya, LINE chat LINE Tom Pro 2. Kamu masih ingat enggak sih Tom Pro 2? LINE LINE ya, yang itu chat biasa, chat itu masih, kalau sampai sekarang sih udah enggak ya, di Indonesia tuh udah pamornya udah tergerus lah sama WhatsApp, ya kan, tergerus sama WhatsApp. Tapi di Thailand itu masih dipergunakan dengan sangat masif Tom Pro 2. Nah, itu bisa jadi opsi juga. Terus ada Telegram juga Tom Pro 2, bisa jadi opsi untuk menyimpan ya, karena menyimpan di dalam satu aplikasi aja nggak cukup, takutnya yaitu tadi tiba-tiba error, tiba-tiba aplikasinya acak-adut, kamu lupa backup dan segala macamnya Tom Pro 2.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Mama Pro 2, sekarang kita bacain gabungan Mama Pro 2 ya. Aplikasi apa sih yang penting banget buat kamu dan gak boleh dihapus ya? Boleh aplikasi lainnya boleh dihapus, tapi aplikasi ini gak boleh gitu Mama Pro 2. Kita bacain dari Kak Zulia nih Mama Pro 2. Katanya WhatsApp dan juga Excel Office gak boleh dihapus katanya. Alasannya karena paling penting untuk kerjaan dan juga komunikasi. Nah ini juga penting banget ya Mama Pro 2. Karena yaitu WhatsApp tuh udah jadi aplikasi pilihan gitu untuk komunikasi, dan juga Excel Office ini juga buat kerjaan Mama Pro 2. Ada Office sendiri ya, ada Word-nya, ada Excel-nya juga, ada PowerPoint-nya juga. Pokoknya penting semuanya. Terus aku mau bacain di Instagram nih Mama Pro 2, ada Kak @dianwardato. Katanya WhatsApp, Instagram, Facebook dan TikTok dan lain-lain katanya. Ini sosial media semua ya. Selain buat chattingan juga buat hiburan juga nih Kak Dian nih. Terus ada Kak Tito Christoval. Katanya aplikasi ini ya, ojek online untuk makanan nomor 2. Penting, mungkin anaknya mager Kak Tito ini. Jadi penting banget untuk ada ini ya nomor 2. Ojek online untuk nganterin makanan-makanan yang kamu lagi BM-in ya, yang pengen kamu makan secepatnya gitu. Terus ada juga nih Kak Likyu. Kak Likyu 23 katanya WA Kak. Gitu. Ini juga sama sih, penting banget karena semua orang menggunakan WhatsApp nomor 2 untuk komunikasi ya, entah itu kerjaan, sekolah, terus organisasi, semuanya lewat WhatsApp. Dan jangan lupa ya, jangan sampai kayak aku Mama Pro 2 lupa nge-backup chatnya sampai hilang semuanya ya. Kamu selalu rutin untuk membackup chat-chat kamu agar nggak hilang dan juga nggak runyam pada akhirnya Mama Pro 2. Nah itu tadi ya, terima kasih buat Mama Pro 2 yang udah gabungan nih. Menarik banget jawabannya tadi, menunjukkan bahwa aplikasi yang dianggap penting nih ternyata bukan selalu aplikasi yang paling sering dipakai atau untuk hiburan ya. Banyak juga yang memilih aplikasi untuk membantu aktivitas sehari-hari kayak Excel tadi, terus WhatsApp tentunya. Dan menurut laporan dari GSMA, smartphone kini telah menjadi alat utama ya untuk mengakses layanan penting, mulai dari komunikasi, pendidikan, transportasi, hingga layanan keuangan. Artinya aplikasi di handphone ini bukan lagi sekedar pelengkap gaya hidup, banyak diantaranya sudah menjadi bagian dari infrastruktur kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itu sebabnya ketika handphone tertinggal di rumah, Mama Pro 2 yang panik bukan karena nggak bisa main media sosialnya, tapi karena banyak aktivitas penting ikut tertinggal bersamanya. Apalagi kalau anaknya non tunai ya nomor 2. Penting banget kayak aku. Dikit-dikit Chris, dikit-dikit Chris. Kalau handphonenya ketinggalan, waduh alamak, jangan gak jadi jajan nomor 2. Nah itu tadi pembahasan kita nomor 2 tentang aplikasi apa yang paling penting di handphone kamu dan gak boleh dihapus ya. Di segmen terakhir Besti ini pastinya aku bakal nemenin kamu masih di Sepada Insert nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune dan aku muterin lagu requestan dari nomor 2 nih. Ada yang di request dari Kak Zulia, Remuk by Angie Carvalho, dan juga Kak Likyu 23 yang request lagunya Cegil by Nabila Taki. See you di pukul 9 nanti Mama Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
3: Kamu lapar apa enggak?

0: gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
1: Hah? Tahu kocek.
0: Apa ya, tuh, Nang? Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

Hanya sepeda insight Pro 2, inspirasi pagi terupdate nih. Kita bakal bahas satu topik yang penting banget Pro 2. Tapi aku mau tanya dulu nih Pro 2. Coba ingat-ingat kapan terakhir kali kamu ikut simulasi bencana di sekolah atau kampus nih? Pernah belum? Jangan-jangan kamu malah gak pernah sama sekali Pro 2. Waduh. Jangan ya Pro 2, boleh ya dipelajari dari internet aja gak apa-apa. Lihat YouTube-nya juga gak apa-apa Pro 2. Jangan sampai kamu kelewatan untuk tahu persoalan simulasi bencana nih. Nah mungkin ada yang pernah ikut simulasi gempa bumi, ada yang pernah latihan evakuasi kebakaran, bahkan ada yang mungkin cuma pernah melihat di media sosial atau televisi. Itu gak apa-apa banget Pro 2. Dan jujur aja ya, ketika simulasi berlangsung nih sering muncul di pikiran kita nih, seperti kayak paling cuman formalitas doang, elah ini pelajarannya, ini simulasinya ya kan, gak mungkin kejadian juga. Terus yang penting mah hadir, abis itu udah selesai absen dapat snack. Gak dong teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir simulasi bencana ini sebenarnya mirip seperti latihan sebelum pertandingan ya. Kita berharap gak pernah menghadapi situasi darurat. Amit-amit di teman Pro 2. Ketok ini dulu, ketok meja 3 kali dulu tuh Pro 2. Amit-amit ya kan, jangan sampai terkena bencana gitu. Nah tapi ya, kalau sewaktu-waktu benar terjadi, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi Indonesia ini bukan negara yang bebas dari risiko bencana. Menurut data Badan Nasional dan juga Penanggulangan Bencana atau BNPB Pro 2, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi karena berada di kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik dunia serta memiliki kondisi geografis yang beragam nih. Gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, erupsi gunung api hingga cuaca ekstrim merupakan ancaman yang bisa menjadi terjadi ya di berbagai daerah juga. Yang menarik nih Pro 2, banyak korban dalam situasi bencana ini bukan hanya karena bencananya sendiri, tetapi karena kepanikan dan juga kurangnya pengetahuan saat harus mengambil keputusan dalam hitungan detik maksudnya. Ya karena ketika alarm berbunyi atau guncangan terjadi, gak ada waktu buat buka Google, nonton tutorial YouTube ya kan, tutorial TikTok, tutorial hijab, bukan. Ya bekerja tuh adalah refleks dan juga kebiasaan yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, masalahnya banyak anak muda ngerasa simulasi bencana itu membosankan teman Pro 2. Padahal justru disitulah letak pentingnya, betapa pentingnya pelajaran simulasi bencana itu teman Pro 2. Boleh ya kamu gabungan juga boleh teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga teman Pro 2. Di situ ada question, bukan question box, IG story ya. Swipe up aja teman Pro 2.

nih ya, kalau kamu ikut serta dalam topik kita hari ini, tangga bencana, menurut kamu simulasi bencana di sekolah atau kampus ini masih penting gak sih? Nah, boleh ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, nomor 2 bakal aku tungguin.

0: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suwir-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, Pung Pro 2, kalau ditanya fungsi utama simulasi bencana, jawabannya bukan untuk menambah nilai ya, bukan untuk memenuhi absensi juga, dan bukan sekedar agenda tahunan, apalagi buat dapat ini Pung Pro 2, dapat snack ya, bukan dong. Nah, tujuan utamanya adalah melihat respon nomor 2. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko korban saat bencana adalah kesiapsiagaan masyarakat. Dan kesiapsiagaan ini nggak muncul secara otomatis ya, ia harus dibangun melalui edukasi dan juga latihan yang berulang. Banyaknya, bayangkan ya nomor 2 kok banyaknya. Bayangkan kalau terjadi gempa saat proses belajar berlangsung dalam kondisi panik, orang cenderung sulit berpikir jernih dan otaknya tuh akan fokus pada bertahan hidup, sehingga keputusan sering diambil secara spontan gitu. Nah, disinilah simulasi ini berperan. Ketika seseorang sudah pernah berlatih, tubuh dan juga pikirannya nih memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya berlindung di bawah meja yang kokoh saat gempa, terus menjauhi kaca, mengenali titik kumpul nomor 2, atau mengetahui jalur evakuasi terdekat. Penelitian yang dipublikasikan oleh UNESCO menunjukkan bahwa pendidikan kebencanaan ini sejak usia sekolah mampu meningkatkan kesiapsiagaan individu dan juga mengurangi resiko kepanikan saat situasi darurat terjadi. Artinya, simulasi ini bukan soal menghafal prosedur aja, tapi simulasi adalah latihan membangun refleks yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa nomor 2. Yang menarik, banyak negara yang rutin melakukan simulasi bencana ini justru karena mereka sadar bahwa kesiapan jauh lebih mudah daripada penanganan setelah bencana terjadi nomor 2. Kita bakal nanti ya bacain gabungan nomor 2 dan juga bahas lebih dalam lagi nomor 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nah, Mumpro 2 sekarang kita dengerin ya pendapat Mumpro 2. Menurut mereka nih, simulasi bencana di sekolah dan juga kampus nih masih penting gak sih? Ada Kak Putri nih Mumpro 2 yang sudah setia mengirimkan suaranya. Mumpro 2, kita bentar nih, udah ngeplay aja nih Kak Putri. Bentar ya Mumpro 2, kita dengerin langsung suaranya Kak Putri nih.
1: Hai, namaku Puput. Salam kenal ya. Kalau menurut aku itu penting banget, Kak. Anggap aja hidup ini game, bencana itu bos terakhirnya. Nah, latihan-latihan di sekolah itu ibarat kita mainin stack latihan dulu. Pas ada latihan gempa, aku baru sadar meja aku goyangnya parah banget. Pas latihan kebakaran, baru tahu kalau jendela kelas bisa dipakai buat jalur darurat. Kalau gak pernah latihan, pas bos terakhir dateng kita pasti mati konyol. Panik, bingung, salah pencet tombol. Tapi kalau udah sering drill, tangan udah hafal, lihat api lari ke titik kumpul. Lihat goyang, langsung nunduk. Jadi ya, mending ribet 10 menit pas latihan daripada nyesel seumur hidup pas beneran. Gitu, Kak.
0: Nah, Mumpro 2 ya, dari jawaban Kak Putri atau Kak Puput tadi terlihat bahwa banyak anak muda sebenarnya sadar simulasi itu penting banget. Hanya aja kadang pelaksanaannya masih dianggap sebagai kegiatan rutin yang kurang menarik aja Mumpro 2. Padahal menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, latihan evakuasi yang dilakukan secara berkala terbukti membantu nih meningkatkan kesiapan individu maupun komunitas dalam menghadapi situasi darurat. Karena ketika bencana terjadi, yang diuji itu bukan hanya pengetahuan kita aja. Yang diuji adalah seberapa cepat kita bisa bertindak dengan benar, Mumpro 2. Dan kemampuan itu nggak muncul secara instan tentunya. Ia lahir dari latihan yang dilakukan berulang kali. Karena pada akhirnya tujuan simulasi ini bukan membuat kita takut terhadap bencana, justru sebaliknya dong. Nah, Mumpro 2, tidak ada seorang pun yang berharap mengalami bencana tentunya. Semua orang ingin hidup dalam kondisi aman dan juga nyaman. Namun hidup di negara seperti Indonesia membuat kita perlu menyadari satu hal nih, bencana bisa terjadi kapan aja dan juga di mana aja. Karena itu kesiapsiagaan bukan tanda bahwa kita pesimis ya, justru itu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Simulasi bencana mungkin hanya berlangsung beberapa menit doang atau ya 1 jam 2 jam ya Mumpro 2, mungkin kerasa membosankan karena ya begitu-begitu aja Mumpro 2. Mungkin terlihat seperti kegiatan biasa aja bahkan nih. Tapi siapa tahu berapa menit latihan itu suatu hari menjadi pengetahuan yang membantu kita menyelamatkan diri atau bahkan membantu orang lain Mumpro 2. Jadi kalau nanti di sekolah, kampus, atau tempat kerja mengadakan simulasi bencana lagi, mungkin kita bisa melihat dengan cara yang berbeda nih. Dan kita ikut aktif mengikuti Mumpro 2, bukan cuman ya opsional aja gitu, jangan ya. Bukan sekedar kegiatan wajib aja, tapi latihan kecil untuk menghadapi kemungkinan besar nih. Nah itu tadi Mumpro 2, pembahasan kita seberapa penting simulasi bencana itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nggak tahu bencana bakal terjadi kapan ya. Semoga jangan Mumpro 2 ketok pintunya, ketok pintu, mau masuk rumah kau. Ketok mejanya 3 kali Mumpro 2, amit-amit semoga tidak ada bencana ya. Dan tentunya Ija harus pamit nih, di Sepada Insight Mumpro 2 harus berakhir karena sebentar lagi udah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan bergabung di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu nih. Jadi tetap stay tune ya Mumpro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ketemu lagi Ija besok ya, di jam yang sama tentunya di Sepada.

Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
3: Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar ranking FIFA Timnas Indonesia. Makin kokoh setelah tekuk Mozambik. Informasi kedua hari medsos nasional, Komdigi dorong pemanfaatan ruang digital dengan bijak. Bulog Bondowoso tuntaskan bantuan pangan untuk ratusan ribu penerima. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Timnas Indonesia kembali memetik hasil positif tepatnya pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Mozambik membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus juga memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, Indonesia mengamankan kemenangan berkat gol tunggal Ole Ramney, tepatnya pada awal pertandingan. Hasil tersebut juga melengkapi catatan sempurna tim asuhan dari John Heckman setelah sebelumnya juga menundukkan Oman. Informasi kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menilai momen peringatan Hari Media Sosial Nasional, tepatnya pada 10 Juni, merupakan bentuk nyata masih ada kebutuhan pemakaian dari medsos secara bijak dan ideal yang harus diwujudkan di Indonesia. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Medio Deki juga mengatakan bahwa peringatan Hari Medsos Nasional menjadi momen refleksi terkait kondusivitas medsos di Indonesia serta prioritas kepada aspek edukasi yang positif bagi masyarakat.

Perum Bulog Cabang Bondowoso menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras kepada 279.740 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Penyaluran bantuan yang mencapai 100% tepatnya pada awal Juni 2026 itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat sekaligus juga menjaga stabilitas harga pangan. Pemimpin Cabang Perumahan Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto, mengatakan total bantuan yang disalurkan di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai 5.594 ton beras dan 1.118 kiloliter minyak goreng. Pro 2 itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.

5FM. Vita Karina kembali hadir untuk menemani kamu semuanya. Buat kamu yang udah beraktivitas dengan penuh semangat mulai dari tadi pagi, tambah semangat juga pastinya ya kalau dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Kira-kira lagu kesukaan kamu ada di deretan awal yang udah aku puterin belum? Kalau misalnya belum, yuk langsung aja request di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Yang pastinya harus request lagu-lagu yang terbaru ya, biar nanti teman Pro 2 juga bisa mendengarkan lagu terbarunya apa aja kira-kira. Boleh lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini barengan sama aku, Vita Karina.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kawan Pro 2 masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Aku cek satu-satu dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Ada juga yang sudah bergabung dari salah satu teman Pro 2 dengan nama Kak Sahila. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Cat's Eye aja yang judulnya adalah Pinky Up. Oke. Kemudian dari salah satu teman Pro 2 namanya Kak Tasya. Pagi Kak, izin request lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Terima kasih. Oke, kemudian juga ada dari fanbase Sabrina Leanor ya, masih ya. Juga sudah nungguin yang judulnya Haha. Ada banyak sekali fanbase dari Sabrina Leanor. Kayaknya nih pada ngewar untuk ikutan request ya. Terima kasih teman-teman dari fanbase Sabrina Leanor dan ditunggu aja untuk lagunya. Dan kemudian yang request juga ada dari Kak Haris. Selamat siang aja. Udah nungguin lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Siap. Tiga dulu ya teman Pro 2 yang tentunya bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu. Jadi untuk kamu semuanya di hari Rabu pastinya semangat baru untuk kamu semuanya yang udah bersiap menjalankan aktivitas hari ini atau sebagian aktivitas sudah terlaksana dengan baik. Tentunya bakal aku hadirkan lagi teman Pro 2 beberapa single sesuai dengan requestan kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan pacu gandrung.
2: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
3: Makan apa?
2: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
3: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
2: Ih, kenapa?
3: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
2: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
3: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
2: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
4: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada yang sudah menantikan satu single lagu yang ternyata ini juga hype banget ya di tahun ini teman Pro 2, terutamanya untuk kamu yang suka banget narsis atau yang biasa dibilang pick me ya. Kayaknya lagu ini mewakili banget nih. Ada salah satu teman Pro 2 dari Kak Syifa yang sudah bergabung. Assalamualaikum, lagi nungguin lagu NPD, kayaknya asik banget ya Kak Fit kalau didengerin siang hari ini. Udah menanti banget, mana nih lagunya NPD dengan sempurnanya aku. Oke, aku bakal puterin spesial untuk menemani aktivitas siang hari kamu ya, terutamanya untuk kamu yang lagi beraktivitas dan ngerasa hari Rabu kayak hari yang membosankan seperti hari Senin. No, ternyata teman Pro 2 termasuk hari yang baik loh, kalau teman Pro 2 ini juga menganggap hari Rabu tidak membosankan atau justru ada penyemangat ya dari hari Rabu atau hari-hari lainnya teman Pro 2. Sekaligus juga penyemangatnya bisa dari lagu-lagu kesukaan kamu yang lagi kamu dengerin bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
1: Pengen jadi pengusaha dong.
2: Jadi dosen.
3: Pengen jadi hakim agung.
4: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
0: Terus, kira-kira tantangannya apa?
2: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
1: Masih suka diremehin.
2: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh udah deh di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
1: Ya kalau bisa mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
0: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
2: Bisa banget.
1: Gak ada yang gak mungkin. Oh pasti bisa.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

teman-teman Pro 2 Hitlist masih menemani kamu. Kita udah di sesi 2 aja ya, tapi udah lebih beberapa menit sih. Gimana nih lagu kesukaan kamu, udah aku puterin belum? Tapi masih gak kalah menariknya ya, ada lagu-lagu selanjutnya yang memang ini jadi lagu yang trending banget. Salah satunya ada penyanyi Salma Salsabil ya. Mungkin teman Pro 2 udah hafal banget ya beberapa lagu yang sempat trending, bahkan juga sempat dibawakan juga di salah satu televisi ya waktu itu ya, di salah satu ajang ketika grand final itu ada Salma Salsabil yang membawakan lagu Hachu, dan ternyata punya banyak respon positif dari para juri atau juga pendengar-pendengarnya yang lain. Yuk kita dengerin teman Pro 2, single dari Salma Salsabil dengan judulnya adalah Hachu, buat teman Pro 2 yang jadi pekerja keras banget ya, siang, malam, pagi, gak kenal waktu, pokoknya cari duit aja ataupun kerja aja. Ini kayaknya mewakili banget buat kamu para pekerja keras. Satu single dari Salma Salsabil.

rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Berjuang untuk Indonesia Merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

itu tadi untuk lagu-lagu yang udah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 tadi yang sudah request, ataupun kamu yang sudah selalu setia di channel 89,5 FM. Dan harapannya sih tetap di channel 89,5 FM aja ya, karena sesaat lagi kau bakal ikuti siaran berjaringan bersama dengan Pro 2 RRI Surabaya dalam Muda Kreatif. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pengen simak obrolan di siang hari ini, kira-kira nanti ada bintang tamu siapa? Di sini aja.

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh, wadah buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan beradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
2: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
1: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
2: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
1: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Nomor 2 udah mau jam 12 siang ya. Waktunya aku untuk geser dulu ke program berikutnya, teman Pro 2. Karena ya, Pro 2 itu sudah harus sudahan dulu. Gak usah sedih, besok kalaupun ternyata requestan kamu belum kebaca atau keputer di siang ini, besok kamu gabungan lagi lebih awal ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti di jam 12 sampai jam 1 aku ngajakin kamu buat ngobrol seru spesial untuk Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, teman Pro 2 ya. Spesial nanti aku ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang keren.

0: untuk on-site recruitment juga langsung di lembaga pendidikannya tersebut, seperti itu.
1: Makanya kayaknya kerjasama dengan pihak kampus juga ini sangat berarti banget ya, gitu. Kalau ada anak-anak jurusan okupasi nih, langsung aja nih kalau memang memenuhi kriteria bisa ya langsung ditarik untuk kerja sama Mas Adi tuh.
0: Ya barangkali kalau misalnya ada yang jurusan terapi okupasi berminat untuk join ya, boleh nih kepo-kepo terapi dia.
1: Kayaknya masih open locker ya.
0: Masih
1: untuk terapis ya berarti ya. Wow, ini langsung aja teman produk kalau kamu ngerasa seorang terapis okupasi dan ngerasa butuh banget nih, bisa join sama Mas Adit ya. Tapi di klinik sendiri ada sosial medianya kah Mas?
2: Ada,
1: apa namanya? Sesuai Terapodia itu atau beda?
0: Sesuai yang di Pro 2 itu ya. Jadi at Terapedia Center langsung aja.
1: Terapedia Center teman Pro 2 kalau kamu mau cari-cari informasi untuk terapi ataupun mencari lowongan kerja. Kayaknya tiga cabang ini masih membutuhkan terapis sepertinya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Waduh, ini bisa jadi peluang juga nih teman Pro 2 buat kamu yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Adit tentang bagaimana usaha klinik Terapedianya ini. Kalau kamu mau tanya-tanya boleh gabungan di live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau WhatsApp 081908952. Di Instagram bisa DM teman Pro 2 di @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau gak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan

0: Do you remember Ellie Goulding, teman Pro 2, aku Putri spesial buat nemenin kamu juga yang lagi istirahat siang, makan siang, santai siang ya, bareng Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Masih bareng sama aku Dewi Anora di sini dan juga Mas Adit, masih semangat Mas?
1: Masih
0: tentunya ya. Kalau kamu belum tahu, Mas Adit ini selaku direktur dari Klinis Terapedia Developmental Center Teman Pro 2. Ya, tadi kita udah banyak banget ngomongin masalah kliniknya dan juga terapi okupasinya sendiri begitu ya. Mm-hmm. Yang aku penasaran juga, kenapa akhirnya Mas Adit tuh buka 3 cabang? Apakah memang di Surabaya itu banyak banget anak-anak atau mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi ini? Apakah memang sebanyak itu, Mas Adit?
1: Iya, betul. Apalagi pasca pandemi ya. Hmm. Jadi kalau misalnya pandemi itu semuanya itu stay at home. Hmm. Jadi kalau misalnya anak-anak yang terlahir atau yang mungkin menjalani masa toddler itu di bawah 3 tahun. Di masa pandemi tersebut pasti tidak ada kesempatan untuk menikmati lingkungan outdoor. Ya, jadi pasti dibatasi. Sedangkan kalau kita berbicara tadi ya, perihal sensori itu kan sebisa mungkin kita harus terpapar oleh berbagai macam stimulus. Ya, kalau misalnya hanya di rumah aja pasti itu tidak optimal. Sehingga ya pas di pasca pandemi itu, imbas terhadap tumbuh kembang itu kan cukup banyak, sehingga demand untuk anak terapi itu sangat tinggi.
0: Oke. Seperti itu. Makanya Mas Adit sendiri memberanikan diri ya. Betul. Membuka 3 cabang ini tadi gitu. Cabang kedua dan ketiga dibukanya di tahun berapa berarti, Mas?
1: Cabang yang kedua itu di Lagoon Avenue Sungkono Mall di Desember 2022.
0: Oh,
1: di tahun yang sama
0: juga. Di tahun yang sama berarti.
1: Betul. Kemudian satunya lagi di cabang Citraland, Terapedia buka di September 2024.
0: Oke, berarti ada jeda setahunan lah, dua tahun ya.
1: Setahun dua tahun.
0: Yang ketiga,
1: betul.
0: Begitu. Yang ketiga. Karena mungkin melihat peluang banyaknya anak-anak yang masih membutuhkan terapi okupasi, betul, itu sendiri, akhirnya mau nggak mau, ya buka cabang aja. Jadi di Surabaya Timur, pusat dan barat kayaknya begitu ya. Ini ada semua nih kayak Teman Pro 2, nggak susah untuk mencarinya akhirnya. Yeah. Tapi kalau ngomongin pelayanan sendiri yang diberikan sama Terapedia, pelayanan seperti apa? Yang mungkin apakah memang hanya terapi okupasi aja, tapi atau mungkin ada pelayanan lainnya juga begitu, Mas Adit?
1: Kalau di Terapedia kita hanya terfokus pada satu layanan, yaitu terapi okupasi. Jadi dari mulai asesmen atau pemeriksaan, kemudian perencanaan terapi, kemudian terapinya, kemudian reevaluasi, dikerjakan semua oleh terapi okupasi. Dan saya juga cukup ideal sebagai founder, idealis ya. Sebagai founder, jadi benar-benar memfungsikan secara total ya, untuk profesi terapi okupasi sendiri. Seperti itu.
0: Jadi benar-benar fokus sama terapi okupasinya sendiri. Betul. Begitu ya. Dan kalau melihat sepertinya tadi sempat juga cerita di off air begitu, Mas Adit, itu karena di Surabaya itu kayaknya juga kurang ya klinik-klinik yang kayak terfokus sama okupasi sendiri ya, begitu. Dan akhirnya mungkin ini yang jadi semuanya terfokus ke Mas Adit, ke Terapedia juga ya. Mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi sendiri. Nah, kalau ngomongin masalah sekarang kan kayaknya udah banyak yang mengenal begitu ya, Mas Adit. Ada nggak sih istilahnya peluang untuk menambah layanan? Istilahnya kalau tadi Mas Adit bilangnya hanya okupasi aja. Tapi dengan ramenya sekarang, terus juga udah ada 3 cabang, akankah Mas Adit menambah layanan begitu untuk di Terapedia sendiri, Mas?
1: Untuk menambah layanan sejauh ini memang belum ada plan untuk itu. Ya, karena kita juga punya partner yaitu Bluebird Center, itu berfokus pada terapi perilaku. Dan salah satu yang mereka golkan juga adalah untuk bagaimana anak itu berkomunikasi, seperti itu. Jadi ya sepertinya untuk Terapedia saya masih sangat menikmati untuk tetap
0: okupasi,
1: fokus di terapi okupasi.
0: Jadi masih fokus dan masih nyaman ya,
1: masih
0: istilahnya
1: nyaman,
0: gitu. Terapedia sendiri kerjasama sama rumah sakit nggak sih, Mas, sebenarnya?
1: Ada beberapa rumah sakit yang sering merujuk ke Terapedia.
0: Oh, jadi karena udah ada kerjasama, jadi enak ya sepertinya. Udah
1: lebih tepatnya karena dokter ya, beberapa dokter tumbuh kembang itu. Yang pertama memang dari relasi, kemudian yang kedua juga dari impresi ya, impresi dari dokter sendiri, karena ya beberapa menilai bahwa asesmen yang asesmen terapi okupasi yang dilakukan di Terapedia itu sangat komprehensif. Seperti dengan data yang mungkin sangat terukur dan juga menggunakan instrumen terstandarisasi yang cukup lengkap. Seperti itu di Terapedia.
0: Oke, jadi ya kalau udah kerja sama-sama rumah sakit berarti tandanya klinik ini udah terpercaya banget gitu ya.
1: Iya, hopefully seperti itu ya.
0: Ini berarti udah hampir berapa? 5-6 tahunan lah ya Mas ya jalan klinik Terapedia ini.
1: Iya, kalau untuk dari home visit ya, kalau dihitung dari home visit berarti 6 tahun.
0: 6 tahun begitu. Istilahnya berasa kita punya rumah sakit sendiri enggak sih, kalau sakit bisa aduh sendiri. Tapi kan kalau ini enggak bisa ya. Kita kan memberikan layanan sama mereka yang membutuhkan. Betul. Begitu. Ada kesulitan gak selama 6 tahun ini Mas membangun sebuah klinik, apalagi sebagai anak muda biasanya bisnisnya atau usahanya itu kan yang mungkin berbau makanan ya, atau mungkin kerajinan tangan begitu, seperti yang di sebelah ya kan. Tapi ini lebih memilih untuk layanan kesehatan lah istilahnya. Ada kesulitan gak selama 6 tahun ini?
1: Yang pertama kesulitannya of course karena risiko tinggi juga ya. Jadi untuk menjaga standar layanan itu bagi saya itu adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban ya. Yang kedua karena yang ditangani adalah anak-anak. Jadi orang tua sendiri juga gak mau yang istilahnya setengah-setengah lah untuk anaknya. Dan juga gak mau yang istilahnya sembarangan ya untuk anaknya. Sehingga kita benar-benar harus menjaga trust, menjaga kepercayaan orang tua, serta lebih ke karena anak-anak itu masa depannya panjang. Beda kalau misalnya kita nangani anak yang orang dewasa yang mungkin ya masa hidup mereka udah terbentuk seperti itu. Tapi kalau anak-anak ini kan ada beban mental di kami juga. Mereka hidupnya masih panjang.
0: Masih gitu. Melalui beberapa fase.
1: Melalui
0: gitu
1: beberapa fase. Mereka sendiri juga belum terbentuk. Kita bilangnya occupational profile ya. Profil pekerjaan mereka nanti bakal seperti apa. Dan terapi okupasi juga yang bertanggung jawab untuk mengarahkan orang tua. Bahwa ini ternyata anaknya asetnya di sini, limitasnya di sini, nanti kedepannya bagaimana kalau kuliahnya jurusan ini. Nah, sehingga kita sebagai occupational therapy ya, kita juga fokus ini menganalisis occupation-nya nanti di kedepannya anaknya ini cocoknya apa gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang terapi okupasi ya, kita menggunakan occupational profile nanti untuk menganalisa ya, seperti itu.
0: Jadi terapi juga punya kewajiban atau istilah tanggung jawab melihat anak ini nanti seperti apa begitu.
1: Betul.
0: Ini tanggung jawab yang berat gak sih?
1: Berat, sebenarnya? Karena ya itu tadi anak-anak itu masa depannya tuh masih panjang. Jadi life, kesempatan untuk mencoba berbagai macam pengalaman kehidupan mereka itu masih sangat besar sekali.
0: Kalau mungkin anak-anak yang akhirnya istilahnya maaf normal begitu ya, ini adalah pantauan orang tua begitu. Betul. Kan ya, hanya orang tua saja yang bisa menilai. Tapi kalau kalau udah membutuhkan terapi okupasi sendiri berarti kan memang tanggung jawabnya bersama berarti.
1: Bersama.
0: Ya. Wah, berarti Mas Adit udah istilahnya punya tanggung jawab banyak banget kepada anak-anak yang berada di terapi dia begitu ya. Wah, luar biasa. Kalau di total-total sekarang pasien dari Terapedia ada berapa di 3 cabang ini?
1: Yang sekarang masih aktif ya? Sekitar ada 200-an.
0: Banyak ya Mas?
1: 200-an lebih. Jadi kalau di cabang Rungkut itu sekitar 70-an sekian. Di cabang Lagun itu juga sama, 70-an sekian. Yang di Citra ini karena memang spesial lebih kecil ya. Jadi hanya sekitar setengahnya, 30-an, 40 segitu.
0: Baik. Berarti di setiap cabang ada berapa terapis berarti?
1: Kalau untuk cabang Rungkut dan Lagun karena memang spesial lebih besar, ada sekitar 7 terapis masing-masing. Kalau yang di Citraland ini lebih sedikit, 5 terapis.
0: Oke. Mas, tadi kan juga sempat cerita bahwa ini juga tanggung jawab kita kepada anak-anak yang terapi di Terapedia begitu kan ya. Bagaimana kepada istilahnya tim pada terapisnya? Tanggung jawab seperti apa yang akhirnya dibebankan ke mereka, atau bahkan Mas juga punya tanggung jawab nih kepada terapis-terapis ini begitu. Apa yang diberikan kepada para terapis ini supaya istilahnya menjaga standarnya terapi dia begitu.
1: Ya. Kalau dari antar tim ya, kita menjaga SDM kita agar tetap sesuai ya dengan kriteria yang kita mau sebenarnya. Kita selalu rutin melakukan supervisi. Ya, jadi di masing-masing cabang kita juga punya supervisor. Kemudian dari mereka sendiri juga kita sering adakan istilahnya seperti meeting untuk membahas satu kasus ataupun juga updating ilmu seperti itu, karena yang namanya penelitian itu kan semakin kesini kan
0: terus
1: gak
0: berkembang,
1: bisa terus berkembang dan nggak bisa disamakan dengan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan dari Terapedia sendiri juga kita selalu mengedepankan apa ya istilahnya kita bilangnya clinical reasoning, kita bilangnya ya. Jadi alasan kenapa dibalik intervensi itu, sehingga memang sangat penting sekali ada yang namanya diskusi kasus, agar sama-sama nanti kita belajar bagaimana caranya membedah satu kasus dan kemudian keputusan apa nanti yang ideal diterapkan pada kasus tersebut.
0: Seperti itu. Berarti kalau kita mau punya usaha sebuah klinik kesehatan memang cukup riskan ya,
1: riskan.
0: Mas Adit ya. Bahkan ada istilahnya riset untuk kasus itu sendiri. Kalau memang betul, setiap terapis atau bahkan Mas Adit juga menemukan pasien yang kayaknya berat ya untuk ditangani begitu. Jadi menanganinya bukan sendiri-sendiri tapi bareng-bareng begitu ya, Mas Adit ya.
1: Sebenarnya kalau sistem pelayanannya itu satu klien satu terapis. Ya, tapi ya karena kita multidisiplin, apa karena kita memang tim ya, dalam artian satu profesi satu layanan ya, dengan ada satu kasus yang mungkin unik ya, kita bahas ya,
0: bahas nanti bareng-bareng,
1: bahas
0: ya?
1: Bareng-bareng. Dan karena kita sendiri juga human capital ya, dari segi SDM ini benar-benar yang kita selalu evaluasi terus, kita pantau terus ketercapaian dari anaknya ataupun ketercapaian terhadap standar kinerja terapi. Jadi kita sendiri juga bukan yang kita apa ya, kita lepas gitu aja, yang penting kamu kerja udah.
0: Jadi nggak bisa asal lepas ya kalau ini lepas. Ya, gitu. Mas Adit, mungkin ada teman Pro2 juga yang pengen banget bisa punya klinik, bukan hanya klinik kesehatan tapi bisa jadi klinik kecantikan juga gitu. Tapi kalau untuk klinik kesehatan sendiri, yang menurut Mas Adit harus dipersiapkan tuh apa sih kalau kita mau membuka sebuah klinik begitu?
1: Yang pertama yang dan harus itu visinya apa, gitu. Visinya apa, dan juga kalau misalnya memang align dengan jurusan, misalnya saya sebagai terapi okupasi membuka layanan terapi okupasi, gitu kan. Kita harus pastikan sebagai founder itu kapabilitas saya cukup nggak untuk dibagikan, gitu. Atau mungkin seberapa percaya saya dalam memberikan suatu layanan seoptimal mungkin, sehingga nanti bisa di-share kepada tim terapis dan membuat semua terapis itu akhirnya trust dengan semua terapis yang kami punya. Jadi keyakinan itu yang sebenarnya itu dulu juga jujur sempat maju mundur juga, karena bukan suatu hal yang sederhana dengan saya membuka layanan dari home visit ke berbasis klinik, yang saya pun juga berarti harus punya staff gitu kan. Nah, saya juga harus memiliki keyakinan bahwa semua pun juga capable. Ya, jadi nggak hanya saya aja yang capable seperti itu, sehingga transferring ilmunya pun juga bisa nggak ya saya. Kadang itu ada yang nempel di otak tapi nggak bisa keluar.
0: Sering terjadi sih kayaknya.
1: Dan benar sekali memang apa yang sudah kita visikan, misal contohnya Terapedia ini pengen agar setiap anak-anak yang kita layani itu bisa meningkatkan kualitas hidup, ya, dan bisa nggak ya itu terjemahkan oleh kapabilitas masing-masing dari anggota ataupun tim Terapedia yang lain seperti itu. Itu. Dan pastikan juga dalam artian dalam membuka layanan klinik ya, apapun itu standar ya, dalam artian standar dalam artian selain skill pun juga dalam apa namanya ya, dalam kayak apa skill ya, skill dan juga beberapa pun juga kita harus memperhatikan ketepatan analisa. Nah itu yang terkadang kalau kita berbicara perihal tenaga kesehatan nggak bisa kayak yang kita sekedar melihat oh ini tuh begini kemudian resepnya begini. Kadang itu kan ada kasus-kasus yang mungkin unik gitu kan. Nah jadi siap nggak untuk menghadapi beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan textbook kita dulu pas kuliah.
0: Bisa jadi di luar itu, ya. Bisa jadi lebih parah atau mungkin enggak seberapa parah gitu ya istilahnya.
1: Bahkan di kitab, betul. Mm-hmm. Dan di kitab pun juga ada orang tua itu yang anaknya itu pengen terapi, tapi kita enggak bisa nemukan. Ini kesulitannya gimana?
0: Permasalahannya apa?
1: Permasalahannya gitu ya? Berarti kita harus lebih deep lagi. Dan ini juga salah satu hal yang perlu untuk saya banggakan juga dari Terapedia, di mana di beberapa klinik lain itu dianggap kliennya itu sudah lulus, tapi di Terapedia kita bisa menemukan kesulitannya di mana. Gitu sehingga memang dari hasil asesmen ini memang sangat penting sekali. Karena apa? Kalau misalnya orang tua itu masih ada kesulitan, masih ada keluhan, berarti kan anak ini belum bisa dianggap baik-baik saja. Gitu sehingga untuk menjawab itu semua dari asesornya itu harus qualified. Gitu.
0: Ini cukup sulit ya untuk kalau kita mau buka klinik memang banyak yang harus dipertimbangkan ya. Selain tujuan juga kita capable enggak sih kalau mau buka sebuah klinik kesehatan gitu. Karena ya hubungan kita kan sama orang-orang untuk menyehatkan kembali begitu ya. Jadi kalau mau membuka sebuah klinik kesehatan memang banyak hal yang harus diperhatikan. Termasuk izin membuat klinik itu pasti rumit enggak sih, Mas Adit?
1: Dibilang rumit ya karena risiko tinggi. Ya jadi perizinan juga ke dinas cukup banyak ya, kriteria-kriterianya dan juga yang harus dilengkapi gitu.
0: Itu juga pasti ya, apalagi ini menyangkut tentang dunia kesehatan pasti syarat-syaratnya banyak.
1: Betul.
0: Dan tidak semudah itu, teman Pradua. Ini di WhatsApp ada Fitri ya. Dia bertanya, terapi okupasi itu apakah sama dengan fisioterapi, katanya gitu. Apakah sama? Ini kita juga sedikit mengambil ilmu tentang terapi okupasi nih, teman Pro 2 ya. Gimana Mas Adit?
1: Berbeda. Jauh berbeda. Memang terkadang itu terkesan mirip ya. Karena sama-sama mengerjakan di bidang fisiknya gitu. Tapi kalau fisioterapi, contoh misal ada anak-anak yang belum bisa berjalan misalnya seperti itu. Kalau fisioterapi itu goalnya adalah sampai anak ini tuh berjalan, itu sudah selesai. Tapi kalau occupational therapy atau terapi okupasi, agar anak ini dengan yang hambatan berjalan ini bisa menendang bola, gitu.
0: Bukan hanya berjalan.
1: Bukan hanya berjalan, bisa menendang bola, kemudian dia bisa mandiri dalam artian anak yang sebelumnya belum bisa berjalan, kemudian kita coba arahkan mungkin atau kita latih anaknya agar lebih bisa berpindah dari mungkin dari kursi, kemudian mau ambil sesuatu yang dibawa, mengambil mainan ataupun mau mengambil barang yang terjatuh, sehingga fungsionalitas ya atau tujuan dari aktivitas itu harus jelas kalau terapi okupasi. Gitu. Jadi goalnya kalau fisioterapi biasanya itu lebih ke kemampuan ototnya. Tapi kalau dari terapi okupasi itu fokus pada kemandiriannya.
0: Kemandirian dan fungsi tujuannya
1: fungsi,
0: juga begitu.
1: Betul.
0: Ya, kalau biasanya fisioterapi ya udah jalan aja, tapi kita diajarin gimana ngambil sesuatu, nendang ini, nendang itu,
1: betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Oh, berarti di klinik banyak mainan anak-anak dong, Mas Adit?
1: Harus.
0: Harus ya.
1: Itu adalah modal awal kita dulu bahkan ketika home visit.
0: Oh, home visit
1: bawa
0: sendiri.
1: Tas, bawa tas gede isinya mainan.
0: Oke.
1: Nah, jadi bahkan dianggap kayak
0: jual mainan,
1: satu jual mainan, yang kedua teman main.
0: Oh gitu ya. Jadi berasa bestie gitu.
1: Berasa bestie
0: sama adik-adik itu ya.
1: Iya.
0: Oh, memang media okupasi sendiri ya mainan anak-anak berarti ya.
1: Mainan anak-anak. Jadi kalau Kak Dewi sendiri berkunjung ke Terapedia, masuk ke ruangan kliniknya, itu ada ayunan.
0: Oke.
1: Ada perosotan.
0: Tapi kayaknya kalau saya yang pakai nggak bisa ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Kegedean sayanya, teman Pro 2 gitu ya. Oke, banyak berarti mainan-mainan yang ada di Terapedia.
1: Betul.
0: Dan itu memang sesuai fungsi lah seperti itu ya. Adanya mainan itu memang difungsikan untuk terapi okupasi itu sendiri kan.
1: Betul.
0: Ya, oh, bukan karena taman bermain ya. Biasanya terapi okupasi ini berapa lama sih kalau dalam satu kali terapi begitu?
1: Kalau per kedatangan rata-rata 1 jam ya. Kita bagi itu 50 menit intervention ke anaknya, 10 menit terakhir itu ngobrol sama orang tua untuk menjelaskan di sesi tersebut perkembangan apa yang sudah dicapai dan juga kendalanya apa, dan yang pasti adalah PR untuk orang tua apa, karena percuma anaknya dibawa ke tempat terapi tapi di rumah ratusan jam sisanya ya kan.
0: Iya, iya.
1: Anaknya gak diapa-apain.
0: Nah, berarti tugasnya terapi okupasi itu bukan hanya ke anak-anak aja tapi ke orang tuanya juga ya. Nih bagaimana orang tua bisa menghandle anak-anak di rumah juga.
1: Betul.
0: Gitu. Iya. Mas Adit, kira-kira dengan 3 klinik ini nantinya akan nambah klinik lagi mungkin di luar Surabaya atau begitu?
1: Harapannya begitu.
0: Harapannya begitu. Waduh. Tapi harapan luas dari Terapedia sendiri apa, Mas Adit?
1: Harapan luas sebenarnya dengan adanya Terapedia semoga lebih banyak anak-anak yang terbantu oleh layanan kita ya. Semakin bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena kembali lagi anak-anak ini kan juga perjalanannya masih panjang. Selain dari sisi materi yang namanya juga bidang ilmu ya. Misal ya seperti tadi misalnya anaknya belum bisa berjalan, kemudian kita latih agar anak itu lebih bisa mandiri, lebih bisa bermain bersama teman. Selagi ilmu yang kita berikan ke anak itu bermanfaat sampai sepanjang hidupnya, itu kan juga jadi amal jariah juga.
0: Ya, gitu. Amin, luar biasa. Karena bisa membantu orang banyak ya.
1: Betul.
0: Mas Adit ya, keren banget ini. Kira-kira dalam waktu dekat Mas Adit akan membuat gebrakan apa di Terapedia? Adakah promo-promo atau apa gitu, Mas?
1: Ya, kalau untuk promo kita belum ya, seperti itu. Paling kalau misalnya dari segi gebrakan, kita memang lagi mencoba untuk meneliti beberapa pendekatan ya, yang mungkin lebih, apakah ini lebih efektif atau ya kita tetap terus belajar. Nanti hopefully ada yang beberapa bisa kita implementasikan dan juga lebih efektif lagi. Wah, di pelayanannya.
0: Berarti ini fokusnya bukan hanya ke bisnis aja, tapi dalam teknis pelayanan juga dipelajari berulang-ulang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dipelajari
0: berulang-ulang. Wow, jadi gimana teman berdua, kamu masih mau punya usaha atau bisnis dalam bidang kesehatan, buka klinik kecantikan atau klinik kesehatan gitu? Karena kayaknya kalau didengerin apa yang disampaikan Mas Adit ya, aku pusing deh teman berdua yang dipersiapkan banyak gitu ya. Bukan hanya handle bisnisnya tapi juga harus belajar terus-terusan karena yaitu tadi ilmu penelitian itu selalu berkembang begitu.
1: Betul.
0: Mas Adit ya, keren banget Mas Adit apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini, thank you banget. Semoga
1: terima kasih
0: bermanfaat untuk teman berdua yang ternyata punya cita-cita seperti Mas Adit begitu.
1: Amin.
0: Sukses terus untuk Terapedia.
1: Terima kasih Kak Dewi,
0: semoga nanti bisa berkembang lagi jadi banyak banget.
1: Amin.
0: Kliniknya
1: amin.
0: Bukan hanya di Surabaya tapi luar Surabaya juga.
1: Amin, harapannya demikian.
0: Harapannya demikian. Baik, terima kasih Mas Adit.
1: Dengan senang hati.
0: Sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu teman perdua yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan Korwilis Jawa Timur. Semoga apa yang disampaikan Mas Adit nanti bermanfaat buat kamu juga. Iya. Thank you buat yang dengerin lewat RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Habis ini balik ya bareng sama penyiar masing-masing di daerah. Thank you. Dewi Anora pamit undur diri. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu bagaimana bisa manusia mengeluarkan suara? Suara dibuat oleh manusia menggunakan pita suara untuk berbicara, bernyanyi,

0: suara laring. Sedangkan otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk melunakkan tuning dan juga nada. Artikulator bertugas mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara dalam berkombinasi dengan artikulator mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, kejut, atau bahagia.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam,
1: maju terus.
2: Boy. Besok kan
1: ya,
2: kamu
1: dikit
2: harus
1: lagi,
2: kuliah.
1: Ayo, ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis,
1: ya, terus,
2: Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Gitu. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil kekalan, makan. Mau mandi apa? Habis mandi. Maju, mau beleja terus.
1: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi pertama kali ini teman Pro 2 di informasi dunia olahraga. Datang dari Timnas Indonesia yang kali ini John Herdman menyebut bahwa Beckham Putra serta juga Marcelino Ferdinand punya perbedaan mencolok di Timnas Indonesia. Kira-kira apa perbedaannya? Jadi dari laga Indonesia versus Oman, tepatnya pada 5 Juni waktu lalu, Beckham starter, Marcelino ini sempat absen katanya begitu. Kemudian ketika Indonesia kontra dengan Mozambik, Marcelino pun juga menjadi starter kala itu dan Beckham menjadi penggantinya. Menurut Herdman, Marcelino dan Beckham tidak bersaing dalam perebutan posisi yang sama, tapi kedua pemain sama-sama punya kelebihan di posisinya masing-masing. Kita tahu memang ketika sudah ada tanggung jawab di satu bidang itu, pasti juga mereka pun juga punya keahlian di bidang tersebut. Sama dengan dua nama ini teman Pro 2. Karena itu Beckham bersaing secara langsung dengan Ragnar Oratmangun untuk mendapatkan tempat utama di sisi serang kiri. Herdman pun juga senang kabarnya ya dengan persaingan dua kualitas pemain ini. Adapun Marcelino, kata Herdman, lebih nyaman kalau dimainkan sebagai winger kanan. Tapi Herdman pun juga meminta bahwa Marcelino ke kiri, tapi aksi-aksinya lebih nyaman di sisi kanan teman Pro 2. Bahkan Beckham hanya perlu terus bekerja keras di mana dia akan mendapatkan kesempatannya di Piala AFF untuk benar-benar menunjukkan bagaimana kualitasnya ketika bermain di sisi kiri.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
4: Ini negara sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Teman terbaik.

Pro 2 mengikuti bagaimana perkembangan dari Timnas Indonesia. Pasti kamu juga hafal ya nama-nama dari setiap pemainnya. Salah satunya ada Ole Ramney yang cukup lekat dengan gol-gol Timnas Indonesia. Waduh. Jadi memang dari dua laga terakhir kembali mencuatkan nama pemain dari Oxford United, di mana sebuah akselerasi yang berujung penyelesaian dingin dan juga akurat dari Ole Ramney membuat bola masuk ke gawang Mozambik dan jadi penentu kemenangan dari Timnas Indonesia atas lawan dari Afrika. Tepatnya pada Selasa kemarin, teman Pro 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara di tempat yang sama juga, Ole Ramney ini lebih dulu untuk membuat supporter Timnas Indonesia bersorak. Lagi-lagi solo run yang berpadu dengan kekuatan atletis yang dipertontonkan dalam body balance. Jadi awal gebrakannya sebelum melepas tembakan jitu ke gawang Oman. Dua gol dari dua laga terakhir membuat nama Ole Ramney susah untuk dipinggirkan di lini depan Timnas Indonesia. Ada semacam ketergantungan yang memang dibuat pria yang punya nenek kelahiran dari Medan ini. Jadi memang kalau dilihat wajahnya kan blasteran ya teman Pro 2. Ya justru memang itu, karena dia itu juga asalnya dari Indonesia ya, kalau dari neneknya katanya begitu, dari Medan. Nah kemudian sekarang dirinya mengepakkan sayap di Timnas Indonesia teman Pro 2. Ole Ramney sudah tampil 10 kali dengan jersey merah putihnya dan debutnya menghasilkan gol, tapi diselimuti dengan gundah lantaran Indonesia harus kalah dari Australia tepat pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain dari Utrecht juga gagal mencetak gol ketika bertemu dengan Jepang, Arab Saudi, serta juga Irak. Dalam laga melawan Saudi dan Irak, ada kekhawatiran dari Ole tidak tampil 100% lantaran baru pulih dari cedera patah kaki. Ole Ramney juga buka puasa ya ketika itu, ketika gol memperkuat Timnas Indonesia pada saat bulan-bulan lalu ya teman Pro 2, di mana dirinya juga melawan Saint Kitts and Nevis tepatnya pada Maret 2026. Oh mungkin ketika laga ya kan berlangsung dirinya pun juga harus buka puasa gitu mungkin ya. Jadi ya bagaimana lagi gitu kan, yang namanya memang tuntutan untuk melaksanakan sebuah laga pastinya ya harus ada yang dikorbankan juga, mungkin seperti itu ya, dimana dirinya juga harus tetap balance gitu ya antara kehidupan pribadi dan juga kehidupannya untuk bisa profesionalitas dalam dunia olahraga sekaligus juga sebagai pemain dari Timnas Indonesia.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda? Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
0: tarian dilakukan dalam bentuk perpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

pas waktu siang kita tuh kayak ngerasa ngantuk gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau udah makan siang, kenyang, tinggal ngantuknya. Alhasil cari sandaran ya, sandaran gak cuma pundak. Tapi barangkali teman Pro 2 ada yang mencari bantal buat tidur sebentar. Tapi kalau misal teman Pro 2 lagi di kantor, jangan ya. Karena pastinya banyak banget tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, dan bukan tempatnya tidur ya di kantor. Tapi ada gak sih teman Pro 2 yang selalu ketika kamu lagi dilanda ngantuk pas waktu siang, solusinya bukan tidur tapi nyemil. Ada ya yang mungkin kayak gitu teman Pro 2. Selain nyemil, mungkin teman Pro 2 ada cara-cara tertentu yang memang itu bisa menghilangkan ngantuk. Plus juga siang ini kan udah di jam 2 siang ya, biasanya ngantuk-ngantuknya banget setelah makan siang. Atau teman Pro 2, biar gak ngantuk, kamu bisa dengerin lagu kesukaan kamu, bahkan ditambah dengan informasi terup-to-date spesial dari Pro 2. Karena siang hari ini Vita Karina masih bakal lanjut lagi untuk kasih informasi-informasi yang menarik buat bisa kamu simak. Salah satunya informasi seputar dunia hiburan teman Pro 2. Ada sederet informasi dunia hiburan yang udah aku siapin untuk aku update siang hari ini, biar kamu gak ketinggalan informasi terkini.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Radio FM Jember.

Kali ini teman Pro 2, aku ajak kamu untuk nostalgia ke beberapa tahun silam ya. Kalau mungkin kamu masih ingat dengan beberapa film yang selalu menemani hari-hari kita. Widih, hari-hari. Apalagi kalau teman Pro 2 kelahiran 90-an ke atas ya, pasti nggak lupa sama satu film yang diperankan oleh tiga pemeran utama dari artis Indonesia. Yakni ada Dono, Kasino, Indro, teman Pro 2. Nah, kali ini ada versi yang baru lagi nih. Yakni adalah Warkop DKI Viralin Dong. Salah satu daya tarik yang menjadi keunikan dari film ini adalah tokoh-tokohnya yang terbaru. Memang seperti yang kita tahu teman Pro 2, rumornya sudah terdengar ya di beberapa waktu terakhir ini bahwa film satu ini segera tayang tepat di besok tanggal 11 Juni 2026, Warkop DKI Viralin Dong. Ini adalah performa dari Desta sebagai Dono. Tahu gak sih teman Pro 2, ada keunikan di dalam memerankan seorang Dono. Acting dari Desta dengan gigi palsunya teman Pro 2, gestur, kemudian juga suaranya, ini pasti mengingatkan kamu sebagai penggemar dari almarhum Wahyu Sardono alias Dono. Jadi dalam sesi press screening dan gala premier di Jakarta, tepatnya pada Sabtu lalu, Desta ini juga panen pujian loh teman Pro 2. Dia mengekspresikan rasa cinta tepatnya pada Warkop DKI sebagai ikon komedi Indonesia lintas generasi. Cinta dari Desta ini tidak bisa terbebankan dalam memerankan Dono. Yang menariknya lagi, gigi palsunya itu teman Pro 2 yang ternyata membuat mulut Desta ini sampai-sampai ngilu, ngerasain yang namanya sariawan juga. Jadi dari sini kita tahu ya teman Pro 2 bahwa seseorang itu memerankan karakter dari karakter aslinya itu juga nggak mudah pastinya. Ada beberapa hal yang memang harus sesuai, entah itu dari secara fisik, bahkan juga dari suaranya pun juga dia itu mempelajari loh teman Pro 2. Keren nggak tuh? Ya memang seperti yang kita tahu ya beritanya bahwa memang gak mudah memerankan seorang Dono. Dari gesturnya, kemudian juga dari secara fisiklinya juga harus sama. Sampai-sampai memang Desta ini mengeluhkan sariawan yang begitu berkepanjangan, begitu juga ada lecet di bagian mulut ya. Seperti yang diketahui juga bahwa Warkop DKI disutradarai juga oleh Herwin Novianto dan naskahnya juga didasari cerita karya tiga sineas Thailand. Kemudian juga ada beberapa nama yang ikut mensukseskan satu film ini teman Pro 2. Kemudian seorang Desta ini juga mengungkapkan apa yang menjadi bagian sukanya. Bukan hanya dukanya aja ya yang dimunculkan ataupun dirasakan teman Pro 2. Cerita ini kalau menurut Desta, semua hal itu dipelajari selama kuliah. Jadi dimunculin lagi nih di film ini teman Pro 2. Jadi ada Vino Gebastian, kemudian juga ada Tora Sudiro juga ya. Dan memang di kehidupan sehari-hari bisa terpakai semua katanya di film ini teman Pro 2. Dan dia itu membuat sebuah lagu. Jadi memang karena memang Desta ini latar belakangnya dulunya adalah mantan musisi dan pernah memperkuat salah satu nama juga dan hits lagunya ya, ternyata juga dibawakan di film itu teman Pro 2.

Dan sebagai tambahan informasinya bahwa akhirnya produser dari Falcon Pictures, Frederica, ini mencantumkan bahwa nama Desta sebagai produser kreatifnya. Terkait banjir pujian karena memang berhasil untuk memerankan Dono ya, Desta juga katanya tuh ogah untuk menepuk dada. Karena kesulitan di awal diatasi dengan mengubah mindset setelah menjelang syuting. Jadi pasti memerankan sebuah film itu pasti ada suka dukanya ya. Begitu juga yang kali ini dibawakan oleh seorang Desta. Dia memang karakternya itu kan komedi, atau biasanya latar belakangnya dia kan sebagai komedian juga ya, teman Pro 2. Jadi pasti ada beberapa hal yang memang udah gampang banget untuk memerankan seorang Dono. Bahkan juga ada Vino Gebastian, bahkan ada Tora Sudiro yang juga ikut memerankan dari pemeran-pemeran Warkop DKI. Dan salah satunya Warkop DKI Viralin Dong, yang nantinya bakal segera hadir di bioskop terdekat di Indonesia, tepat pada tanggal 11 Juni 2026 besok. Jadi jangan sampai kelewatan, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dan nanti. Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalaninya.
1: Lagi.
0: Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau kita ngomongin seputar film, masih ada lagi satu film yang kali ini juga masih mengajak kamu untuk nostalgia ke beberapa film terdahulu. Tapi sekarang udah ada perilisan yang terbaru, tapi mungkin lebih fresh lagi ya teman Pro 2. Dimana Netflix resmi merilis tampilan perdana dari live action serial Scooby-Doo, tepatnya pada Senin waktu lalu, yang sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa proyek tersebut resmi dibuat untuk tayang pada tahun 2027 mendatang. Masih kurang beberapa bulan lagi sih ya teman Pro 2 untuk menuju di tahun 2027. Tapi untuk bulannya kapan masih belum dikonfirmasi. Jadi tampilan tersebut berupa sebuah video singkat yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah halaman. Dan anak anjing ini diangkat oleh seseorang yang kemudian terungkap, yang bernama Shaggy. Dan diberitakan bahwa serial ini juga memiliki judul resmi Scooby-Doo Origins dan sedang syuting di Altanta untuk tayang tahun depan, di mana proyek ini juga disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kartun kesayangan kita tersebut teman Pro 2. Paul Walter Hauser yang juga akan muncul dalam serial yang digarap oleh Warner Bros tersebut television, bahkan juga pemeran dari Hauser belum diungkapkan ya siapa nantinya teman Pro 2. Tapi sekedar informasi sedikit aja ya tadi ya teman Pro 2, bahwa memang tayangan untuk Scooby-Doo di Netflix ini akan segera hadir menemani kamu di tahun 2027. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang penasaran bagaimana untuk kelanjutan kisah dari Scooby-Doo di serial terbarunya, ditunggu aja nanti di tahun 2027. Dan sekaligus satu informasi ini menutup perjumpaan kita teman Pro 2 barengan sama aku Vita Karina. Terima kasih and kita ketemu lagi di lain waktu. And bye-bye teman Pro 2, tetap station aja di 89,5 FM.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

senang hidup di negeri ini. Gemah ripah loh jinawi. Saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong. Itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu. Saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang FIA gelar sidang tinjau ulang penalti Pierre Gasly di GP Monaco 2026. Informasi kedua tentang pemerintah fokus bangun hunian tetap dan infrastruktur pasca bencana di Aceh. Informasi berikutnya teman Pro 2, bakti sosial mata Bondowoso sasar ribuan warga hingga pelajar. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. FIA akan menggelar sidang virtual pada 11 Juni untuk meninjau permohonan Alpine terkait penalti Pierre Gasly di GP Monaco 2026. Gasly kehilangan podium setelah menerima 2 penalti 5 detik akibat pelanggaran batas kecepatan pit lane. Alpine harus membuktikan adanya bukti baru dan relevan agar permohonan right of review dapat diterima steward FIA. Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur dalam tahap pemulihan permanen pasca bencana di Aceh. Satgas Rehab Rekon mencatat lebih dari 20 ribu unit hunian tetap direncanakan dibangun, dengan sekitar 700 unit dalam proses dan 115 unit telah selesai. Pemerintah Kota Langsa menyiapkan pembangunan huntap dan percepatan perbaikan infrastruktur yang ditargetkan mulai dikerjakan di pertengahan 2026. Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama John Fauchet Foundation, JFF, LP2SM, dan berbagai organisasi sosial kembali menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak ke-11 tahun 2026 di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Kegiatan ini menargetkan sebanyak sekitar 2.500 penerima manfaat dari berbagai layanan kesehatan mata gratis. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Muhammad Jasin, menjelaskan sasaran program tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan mata, operasi katarak, pemberian protesa mata, hingga pemeriksaan kesehatan mata bagi pelajar sekolah dasar. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Salam Pro 2 di sore hari ini. Yui. Balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
1: Erwin ganteng. Kata ibu saya gitu.
0: Hafal kamu ya apa yang akan aku ucapkan sepertinya.
1: Iya, setiap sore soalnya
0: kali
1: saya
0: ini tak rubah deh, iya, kata okay, bapaknya.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Ebesnya dia gitu.
1: Iya, saya selalu membranding diri saya tuh ganteng walaupun saya enggak ganteng-ganteng amat sih gitu ya.
0: Ya, kalau bukan diri sendiri yang nge-branding,
1: loh, ya
0: siapa lagi? Enggak, Yawin, ya bercanda ya.
1: Kok nusuk banget ya rasanya
0: itu. Bercanda ya, enggak ya. Ganteng kok, kata ya. Bapaknya.
1: Oh, enggak ganteng ya, kata bapak ya.
0: Loh, kalau bapak mah kata... Kalau bapak mah kata anaknya itu kayak anaknya itu...
1: Kata bapaknya. Nah, bapaknya itu kata anaknya. Nah anaknya kata bapak, bapak kata ibu.
0: Nah intinya ibu. Kata-kata gitu. Dan Om Pro 2 balik lagi di sore hari ini. Kita berdua bakal nemenin kamu sambil menunggu jam-jam pulang sekolah. Pulang sekolah.
1: Ya mungkin ya. Ya ampun ya Dit, kalau aku lihat kamu sih, kamu masih SMA kelas berapa Dit?
0: Aku sebenarnya abis ini mau sweet 17.
1: Sweet 17 leh. Aduh yeah, yeah, yeah,
0: dan Om Pro 2 untuk di sore ceria interval pertama, kita bakal begini informasi yang lokal-lokal dulu. Kita ya. Update dulu deh di Jember yang sekitar dan sekitarnya, kira-kira ada apa aja yang lagi happening, lagi terjadi di sekitar kita. Kita bakal check and recheck ya, nanti.
1: Karena kita ada di Klut.
0: Betul ya.
1: Cerita lokal unik terupdate.
0: Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana deh, tetap terus barengan kita di Lapas Band 0,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuh.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Tolong Predua untuk mengawali informasi yang lokal-lokal dulu.
1: Yang lokal-lokal dulu ya.
0: Informasi yang menarik banget
1: kamu,
0: nih.
1: Kamu tahu ini, Dit? Apa namanya? Dulu itu yang alami-alami show itu dari mana? Dari Papua kalau enggak salah itu.
0: Apa itu?
1: Betasonde yang gitu-gitu itu. Iklan? Ini enggak. Yang lokal-lokal aja gitu.
0: Oh gitu. Berdua kali ini ternyata cita.
1: Enggak ya. Ketawa lah paling enggak
0: dia. Nice try gitu ya. Ketawa dikit gitu ya.
1: Oke, boleh Din.
0: Lento Mompre 2 kali ini ada kabar keren banget dari Jember nih, dari kota kita tercinta.
1: Oh gitu lah, ya. Oke lah, gimana?
0: Jadi
1: gimana?
0: Ya, PMI Kabupaten Jember bersama 3 rumah sakit berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah melalui aksi donor darah.
1: Donor darah, gratis.
0: Iya, terus mereka ini berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah melalui aksi donor darah serentak yang digelar kemarin, 9 Juni kemarin, baru aja teman-teman.
1: Berarti kan kemarin ini, kemarin banget ini.
0: Iya, berita kemarin banget teman-teman.
1: Oke.
0: Jadi kegiatan ini tuh berlangsung di RSUD Kalisat, terus di RS Bina Sehat, dan RS Utama Husada Ambulu. Nah, dari aksi kemanusiaan tersebut teman-teman terkumpul sebanyak 110 kantong darah yang nantinya akan digunakan untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi.
1: Iya, kayak misalkan pasien kecelakaan itu kan butuh transfusi. Ya, jadi ini menurut ketua PMI teman-teman dua ya, ketua PMI Kabupaten Jember yaitu Pak Zainullah, Pak D saya ini.
0: Gimana katanya? Pantesan menyampaikan lewat kamu ya.
1: Ya gitu lah jelas.
0: Gimana katanya? Enggak,
1: maksudnya lewat mimpi aja sih. Menyampaikan rasa terima kasih kepada Ewin. Maksudnya kepada terima kasih kepada seluruh pendonor dan pihak rumah sakit yang ikut berpartisipasi menjaga ketersediaan stok darah di Jember gitu.
0: Sementara itu teman Predua, kepala unit donor darah PMI Jember ada Dr. Agus Burhansyah yang juga mengatakan antusiasme masyarakat
1: pasti
0: dalam
1: kamu ini.
0: Kegiatan ini sangat tinggi. Bukan.
1: Bukan
0: ini
1: ya?
0: lebih ke
1: Pak Lik.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Tetangga.
1: Oh, tetangga. Oke.
0: Bagus ya. Hal itu teman Predua terlihat dari jumlah pendonor yang hadir itu hingga berhasil menghasilkan lebih dari ratusan kantong darah. Banyak banget nih darahnya teman Predua.
1: Oke. Jadi teman Predua ya memang untuk apa namanya itu darah yang terkumpul ini nantinya akan sangat bermanfaat juga Edith ya, bagi pasien yang menjalani operasi, ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan, ya kan, anak-anak dengan anemia berat. Anemia ini kekurangan darah ya Edith ya. Dan penderita talasemia hemofilia. Ini apa Edith?
0: Hingga kebutuhan darurat saat terjadi bencana teman Predua.
1: Iya,
0: banyak banget intinya untuk kebutuhan darah ini bisa bermanfaat lah untuk orang lain tentunya teman Predua.
1: Semoga aja seperti itu.
0: Dan teman Predua, kegiatan donor darah masal ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang akan diperingati setiap tanggal 14 Juni besok teman Predua.
1: Tahun ini bagus nih Dit.
0: Betul.
1: Temanya Dit.
0: Apa tuh?
1: One drop of humanity give blood save life, atau setetes darah untuk kemanusiaan berikan darah selamatkan kehidupan. Wah, pinter aku bahasa Inggris.
0: Pinter ya,
1: jelas lah.
0: Abis ini English edition with Ewin
1: Ramadhan. Itu karena itu perot nanti itu bisa salbut lah.
0: Dan nomor berdua dari total 110 kantong darah yang terkumpul, RS Bina Sehat menjadi penyumbang terbanyak dengan 46 kantong darah, disusul oleh RSUD Kalisat sebanyak 38 kantong darah, dan RS Utama Husada sebanyak 26 kantong darah.
1: Lumayan
0: kalau, semua ya.
1: Lumayan banget. Tapi yang lebih lumayan, kalau aku sih gak milih kantong darah ini.
0: Apa? Kantong Doraemon.
1: Oh, kantong Doraemon malah lebih bagus.
0: Ditambah lagi susulan dari Ewin Ramadhan sebanyak 5 kantong Doraemon.
1: Mentang-mentang badannya kayak Doraemon ya kamu ya.
0: Dan teman Predua, kalau kondisi kesehatan memungkinkan, ya gak ada salahnya mulai mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari pendonor darah.
1: Benar. Jadi karena satu kantong darah yang kita donorkan itu semuanya teman Predua ya. Ini poinnya di sini, satu kantong darah yang kita donorkan itu bisa jadi kesempatan hidup bagi orang lain.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan Dita mungkin dari tinggi berapa Dit?
0: 150 kotor.
1: 150 kotor ya. Paling jadi 3 kantong darah.
0: Oh iya, lumayan lah ya.
1: Lumayan lah ya.
0: Semoga aja bisa membantu teman Predua, dan tentu aja pastinya bermanfaat buat diri kamu juga.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anyway, teman berdua, seperti biasa ya, setiap sore kita bakal memberikan pengumuman yang harus kita umumkan, teman berdua. Itu adalah laporan kehilangan STNK. Ini edisi hari Rabu ya, 10 Juni 2026, teman berdua. Ada beberapa STNK yang hilang di hari ini. Yang pertama STNK dengan plat nomor P4906IN atas nama Salwa Yaumil Habibah, alamat Perum Dharma Alam Blok C3 RT1 RW14 Sempusari Kalibata Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4280KH atas nama Indar Purwati, alamat Dusun Monosari RT3 RW4 Desa Arjoagung Semboro Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2880HH atas nama Zaskia Rahmanita Syafrina Putri, alamat Perum Griya Mangli Indah Blok D Blok BD 11 Lingkungan Monosari RT6 RW4 Mangli Kecamatan Kalibata Kabupaten Jember. Selanjutnya atas STNK dengan plat nomor P6695HM atas nama Faikoh, alamat Perum Tegal Besar Permai 2 Blok S20 Karanganyar RT6 RW16 Kalibata Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P317GU atas nama Sunarto, alamat Jalan Diponegoro 4 107 Lingkungan Kampung Tengah RT 3 RW16 Kelurahan Kepatian Kecamatan Kalibata Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P1948 atas nama Saya ulangi teman berdua P1948HC atas nama Sunarto, alamat Jalan Diponegoro 4 107 Lingkungan Kampung Tengah Kepatian Kecamatan Kalibata Kabupaten Jember. Selanjutnya selanjutnya STNK dengan plat nomor P4394IK atas nama Sunarto, teman berdua, alamat Jalan Diponegoro 4 107 Lingkungan Kampung Tengah RT 3 RW 16 Kepatian Kalibata Kabupaten Jember. Bagi teman berdua yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember. Terima kasih teman.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh, dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pre2, kalau tadi kamu udah dengerin ya Bang ngobrol bareng teman-teman dari SMA 2 Jember English Edition.
1: English
0: kali ini
1: Edition.
0: Balik lagi deh barengan Dita dan Ewin di apa?
1: Sore ceria edisi yang ke
0: Indo Edition.
1: Indo Edition. Iya benar, Indo Edition ya. Balik Indo Edition lagi. Kadang-kadang juga campur aduk edition.
0: Kecampur-campur apa? Perancis.
1: Oh iya, Spanyol, jelas itu.
0: Iya dong.
1: Jelas.
0: Multi language.
1: Benar. Multi language.
0: Betul. Dan teman Pre2 di sore hari ini di jam 5 ya, berarti kita sudah masuk di Chang Chimen.
1: Iya, bincang ceria menyenangkan.
0: Betul. Dengan tema kita di hari ini teman Pre2 adalah apa ya?
1: Tema kita itu di sore hari ini Ditya. Ini keren banget. Pokoknya akan membuat kalian itu semuanya menjadi seperti ini ya, seperti orang-orang yang luar biasa pokoknya.
0: Betul. Sore ini teman Pre2 kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sederhana sebenarnya, tapi cukup menarik untuk dipikirkan.
1: Apa yo?
0: Bayangin ya Win ya, jika terjadi situasi darurat seperti mungkin gempa bumi, kebakaran atau banjir, dan kamu hanya punya waktu beberapa detik untuk menyelamatkan satu barang.
1: Nah, itu dia.
0: Sebelum keluar menuju tempat aman. Kira-kira teman Pre2, barang apa yang akan kamu bawa terlebih dahulu?
1: Jelasnya
0: nih,
1: dalam keadaan yang seperti ini kamu akan merasakan menjadi manusia yang bingung setengah mati ya.
0: Apakah HP karena berisi banyak sekali informasi penting, data-data penting, ataukah dokumen pribadi, laptop, atau mungkin barang kenangan mantan? Waduh.
1: Kamu tahu enggak, aku sedikit cerita ya Dit ya. Dulu kalau enggak salah itu tahun 2020-an kalau nggak salah ya. Ya RRI waktu itu ada kejadian di belakang Senak kebakaran. Pas itu aku yang siaran.
0: Terus?
1: Waduh.
0: Apa yang pertama kali kamu selamatkan?
1: Itu geridu banget itu.
0: Apa yang kamu angkat pertama kali selain dirimu sendiri?
1: Bukan angkat sih.
0: Apa?
1: Dimatikan dulu ini feeder semuanya.
0: Oh iya semua. Betul-betul. Wah, masih sempat berpikir tenang ya, jernih berpikir jernih ya.
1: Karena tapi biasanya ya nggak tenang-tenang amat sih soalnya lihat api seperti itu ya kan.
0: Ya biasanya kan kebanyakan orang panik dan justru kayak salbut deh pokoknya.
1: Dan yang ada di sana waktu itu tuh ada mobil RRI yang biru tuh di wah di atasnya udah api tuh. Udah deh itu gimana caranya mobil tuh bisa keluar. Akhirnya aku sama si Bayu, Bayu ini satpam. Oh ini apa namanya yang berusaha untuk iya Bayu yang nyetir aku yang dorong.
0: Luar ya biasa ampun. Perjuangan teman Pre2. Nah
1: itu
0: kira-kira
1: barang yang,
0: ya
1: yang aku selamatin waktu itu ya.
0: Mobil berarti ya cukup berharga ya di sini teman Pre2. Nah teman Pre2 kira-kira jika suatu saat kita mengalami situasi darurat seperti itu, apa barang pertama yang akan kamu selamatkan?
1: Apakah sapi?
0: Nah bisa jadi apakah kambing?
1: Apakah,
0: ataukah kucing kamu? Nah bisa jadi teman Pre2. Langsung aja ikut bercerita ya di question box yang setelah ini aku buat. Atau juga di question box di story Pre2 Instagram ya teman Pre2.
1: Ada.
0: Atau juga di WhatsApp kita di
1: 081 559 70 89 50.
0: Rita lagi ada di acara Chang Chimen.
2: Makan kacang sambil makan permen.

Rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi.

satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang, yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Robusta adalah salah satu jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Secara historis, di Jember, Jawa Timur, kopi sudah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Pemerintah Kota Kabupaten Jember juga telah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang digelar di Bandara Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Kopi Robusta Jember memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di sekitar pegunungan yang berada di kabupaten setempat seperti Gunung Raung dan Argopuro yang dapat menghasilkan kualitas kopi yang terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ceria, ceriain soremu bareng Rodua.

0: Teman Pro 2, dimanapun kamu masih di Changji, main bareng aku Edwin Ramadan.
1: Dan aku Dita Aulia, Teman Pro 2. Dan kali ini ya, kalau ngomongin soal situasi darurat nih, memang banyak orang mungkin terpikir untuk menyelamatkan barang berharga.
0: Benar.
1: Namun Teman Pro 2, para ahli kebencanaan mengingatkan bahwa nyawa manusia selalu menjadi prioritas pertama ya, tentunya Teman Pro 2.
0: Memang ya, nyawa itu memang yang jadikan menjadi prioritas Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan setelah memastikan kesempatan diri dan juga orang di sekitar, barang yang sering dianggap penting ini biasanya adalah dokumen identitas, telepon genggam, ya kan, obat-obatan serta perlengkapan darurat yang sudah disiapkan sebelumnya di.
1: Betul. Dan kali ini ya Teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga menganjurkan masyarakat untuk memiliki tas siaga yang berisi kebutuhan penting seperti dokumen, makanan ringan, air minum, senter dan perlengkapan kesehatan.
0: Ya, menariknya setiap orang itu memiliki tanggung jawab. Edit ya, memiliki tanggung jawab yang berbeda. Ada yang memilih barang karena nilainya penting, Dit. Ada juga yang memilih barang karena memiliki ini kenangan yang khusus, misalkan AC.
1: Oh, itu kan barang mantan. Nah, Teman Pro 2, kalau Teman Pro 2 sendiri nih, apa barang pertama yang akan diselamatkan saat berada dalam keadaan darurat, Teman Pro 2? Yang pertama gabungan aku bakal langsung bacain dulu, ada siapa dari tuh? Raka. Kalau aku pasti handphone sih kak, soalnya di situ ada kontak keluarga, data penting dan bisa dipakai untuk menghubungi bantuan.
0: Pilihan yang cakep ini ya, Teman Pro 2 ya. Handphone itu harus kamu selamatin dulu untuk apa? Untuk di dalam kondisi keadaan yang darurat seperti itu, kamu masih bisa ini hubungin keluarga kamu, Teman Pro 2, hubungin apa namanya nih, bapak boleh, ibu boleh gitu ya.
1: Menghubungi kontak darurat kayak kalau butuh bantuan tuh gampang gitu Teman Pro 2. Ini ya salah satu pilihan tepat lah ya. Ada dari siapa lagi nih Win di sore hari ini?
0: Ada dari seperti biasa, ada Yoga.
1: Yoga Ru. Apa katanya nih?
0: Kalau aku langsung membawa tas ransel yang sudah berisi laptop dan beberapa barang-barang penting.
1: Wow. Wah, kalau Yoga berarti sudah cukup prepare ya. Dia sudah punya tas ransel siaga yang tadi disebutkan oleh ini ya Teman Pro 2, oleh BNPB yang dimana dia dianjurkan untuk membuat tas siaga. Dan sepertinya Yoga sudah ready banget Teman Pro 2, sudah antisipasi.
0: Iya, kayaknya udah start duluan nih.
1: Nah Teman Pro 2, buat kamu yang ingin bergabung juga seperti Raka dan Yoga di sore hari ini, langsung aja ketik di question box yang udah aku buat di story Instagram Jember, atau juga langsung di WhatsApp Pro 2 ya Win ya.
0: Ya di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
2: Iyalah. Iya ya, setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
1: Duh Ceng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk, di luar negeri kan keren-keren.
2: Alamak, lelo apa toh yo. Produk Indonesia tuh gak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: Ada lagi nih, di yang apa namanya, yang udah berkomentar untuk tema kita pada pada sore atau petang di sini.
1: Belum. Betul. Ya? Petang, menjelang petang.
0: Menjelang senja. Senja.
1: Ada dari siapa tadi, udah Raka dan Yoga ya. Kali ini ada dari Nabila.
0: Ada.
1: Baca.
0: Dari Nabila, teman berdua di Sumber Sari. Aku akan mengambil map berisi dokumen penting keluarga karena sulit kalau harus mengurusnya semuanya dari awal.
1: Betul banget teman Pro 2, dokumen penting ini menjadi salah satu barang yang disarankan untuk disimpan dalam tas siaga juga teman Pro 2.
0: Ya, karena kan dokumen penting itu kan kayak misalkan
1: ijazah
0: ataupun akte tanah, akte rumah misalnya gitu-gitu.
1: Akte kelahiran yang biasanya keluarnya agak jarang-jarang, teman Pro 2 itu disimpan rapi. Terus kalau bisa sudah tuh dimasukkan ke tas siaga dan ditaruh di tempat yang aman teman Pro 2. Masih ada lagi dari Dinda. Aku akan menyelamatkan foto album keluarga karena banyak kenangan yang gak bisa diganti. Menarik.
0: Benar, keluarga kadang, is number one.
1: Number one. Kadang nilai emosional sebuah barang ini lebih besar kayak daripada nilai materinya.
0: Iya, jadi nilainya, nilai emosional kayak misalkan tuh, wah ini ada historisnya nih, ini apa namanya?
1: Betul, ada ceritanya. Itu yang gitu. Mahal sih memang, karena nggak bisa diulang sama Pre 2. Ya. Waktu terus berjalan.
0: Terus berganti.
1: Ada dari siapa lagi nih? Fajar. Terakhir ada dari Fajar nih sepertinya. Apa katanya?
0: Kalau aku obat-obatan karena ada anggota keluarga yang harus mengkonsumsi obat setiap hari
1: katanya. Betul. Ini menjadi pilihan yang sangat penting juga dan sering menjadi bagian dari tas siaga darurat teman Pro 2.
0: Ini teman Pro 2 emang dari obrolan kita ini bisa melihat gitu ya, kalau setiap orang tuh memiliki prioritas yang berbeda.
1: Betul.
0: Ketika menghadapi situasi yang darurat gitu.
1: Banyaklah ya pilihannya teman Pro 2, tapi satu hal yang perlu diingat dalam kondisi darurat, keselamatan diri dan orang-orang di sekitar kita harus selalu jadi prioritas utama.
0: Benar.
1: Karena balik lagi, barang bisa dicari atau diganti tapi nyawa tidak teman Pro 2.
0: Iya, bagus dong kata-kata.
1: Iya dong, kata-kata hari ini gitu teman Pro 2. Betul. Teman Pro 2 sepertinya sudah harus berakhir untuk sesi ceng-ceng ya. Kita di sore hari ini
0: kita akan berlanjut lagi ke UPS ntar lagi
1: ke ya. UPS ke program selanjutnya teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar,
0: teman terbaik kamu.
2: Kita lagi ada di acara Cang Cimen,
3: makan kacang sambil makan permen.
1: Salah.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman Pro 2, ini udah segmen terakhir di hari ini ya.
1: Betul.
0: Kali ini kita
1: terakhir di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita masuk di
0: upgrade skill.
1: Betul, teman Pro 2, di upgrade skill seperti biasa kita mau mengupgrade diri kita ya. Intinya kita berharap diri kita ini menjadi lebih baik setiap harinya.
0: Nah, itu dia.
1: Baik dari skill maupun lifestyle juga.
0: Nah,
1: bahkan dari skill kamu yang dikembangkan tuh bisa jadi sumber cuan juga loh, teman.
0: Bisa dong. Apapun sekarang, teman Pro 2 ya. Pokoknya kalian positif, teman Pro 2, jangan jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang enggak bagus, teman Pro 2. Nah, insyaallah itu bakal membuat hari kamu di depan lebih cemerlang,
1: lebih baik. Jadi intinya kalau kamu berusaha lebih baik, insya Allah nanti akan ada jalan.
0: Bener.
1: Gitu ya. Yang penting jadi pribadi yang lebih baik aja, teman Pro 2, setiap harinya berubahlah meskipun 0,00001%.
0: Nah, itu dia.
1: Nah. Dan teman Pro 2, saat lagi kita bakal bahas apa nih? Kita tahan dulu ya, Win, ya. Karena buat kamu yang penasaran, teman Pro 2, kamu harus tetap stay tune terus barengan kita. Masih 1 jam lagi, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kelompok kedua, kalau ngomongin soal kulit yang sehat dan juga awet muda, biasanya kan kita langsung terlintas di pikiran tuh kayak ya udah skincare gitu ya teman Predua.
1: Bukan mandi tujuh rupa bukan?
0: Itu salah satunya mungkin terbesit gitu ya teman Predua. Padahal ternyata rahasianya ini nggak cuma datang dari produk perawatan wajah aja loh ya.
1: Nah ini Ewi Lansir ya teman Predua dari kompas.com. Dokter spesialis dermatologi yaitu Dokter Anissa Anjani Ramadan menjelaskan bahwa kondisi kulit yang sangat dipengaruhi oleh pola makan itu dan gaya hidup sehari-hari termasuk kebiasaan mengkonsumsi minuman manis teman-teman.
0: Nah, teman-teman berdua, menurutnya ini konsumsi gula sederhana secara berlebihan bisa mempercepat proses penuaan pada tubuh dan kulit. Hal ini tuh terjadi karena adanya proses yang disebut glikasi, teman-teman berdua. Yaitu adalah saat gula berlebih menempel pada sel-sel tubuh dan menghasilkan senyawa bernama AGEs atau Advanced Glycation End Products nih, teman-teman berdua. Nah, senyawa ini ya Win ya. Ini bisa merusak sel yang ditempelinya termasuk sel-sel kulit.
1: Iya, jadi semakin banyak gula yang masuk teman berdua ya yang dikonsumsinya makin besar pula tuh potensi untuk ngerusak yang terjadi pada jaringan tubuh teman berdua.
0: Betul. Tapi tenang ya teman berdua, menjaga kesehatan kulit sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Selain mengurangi minuman manis, penting juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kita harus tidur cukup ya, sekitar 6-8 jam lah ya per malam. Dan juga rutin olahraga teman berdua, ini bisa membantu untuk kita merawat kulit juga dari dalam.
1: Iya teman berdua, so semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya.
0: Betul.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini udah waktunya kita untuk jalan-jalan, Judit, yuk.
1: Betul, sama Mampre 2 gak kerasa banget kita udah berada di ujung untuk sore ceria hari ini. Tapi tenang aja teman Mampre 2, kamu masih bakal lanjut ditemenin sama Pro 2 tentu aja dengan program menarik lainnya ya. Karena di jam 7 malam nanti teman Mampre 2 kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
0: Music Live Champ.
1: Yeay. Nah buat kamu yang penasaran nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa di hari ini teman Mampre 2, jangan kemana-mana deh. Intinya juga, oh makasih juga yang udah temenin kita di hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya. Besok masih kita gak?
0: Besok enggak.
1: Oh
0: kita.
1: Enggak ya.
0: Sama
1: kita.
0: Siapa besok?
1: Ada deh surprise besok gitu. Dan teman Mampre 2, makasih yang udah temenin kita di hari ini ya. Jangan kemana-mana ya, selain ini akan ada MLC. So stay tune terus di Lapas Band 5 FM Pro 2 Radio Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman Mampre 2. Bye.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

Hari. Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama teman Pro 2 adalah DPR penataan ASN jangan bebani daerah dan honorer. Informasi yang kedua, antisipasi kemarau, petani diminta susun jadwal tanam lebih awal. Dan informasi yang terakhir, 236 miliar digelontorkan Sumatera jadi prioritas penyelamatan hutan. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kebijakan penataan aparatur sipil negara atau ASN dan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara adil serta mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah maupun keberlangsungan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, sejumlah gubernur serta asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen Senayan, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, petani diminta memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering tahun ini. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengurangi risiko penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya ketersediaan air. Anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Tersono mengatakan petani perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak awal musim tanam. Menurutnya kondisi iklim yang cenderung kering harus direspon melalui perencanaan yang lebih matang. Informasi yang terakhir, Kementerian Kehutanan menjadikan Pulau Sumatera sebagai fokus utama program konservasi hutan dalam proyek Leverage. Program ini didukung langsung oleh United Nations Development Program, teman Pro 2, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Janwanto Nugroho menjelaskan alasan pemerintah memprioritaskan Sumatera karena beberapa wilayah di Sumatera bernilai konservasi tinggi sekaligus tingkat kerawanan yang besar terhadap berbagai gangguan lingkungan, teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, itu tadi untuk informasi yang bisa saya sampaikan di Info Pro 2 kali ini. Nantikan terus informasi-informasi selanjutnya di Info Pro 2 selanjutnya, teman Pro 2.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi
0: terbang
3: dari mana? Dari Melbourne?
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adip ya, Bang Adip.
1: Oke. Halo Adit.
0: Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
1: so okay. So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
1: Graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
2: Tapi, iya, tapi Adit, berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
2: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
2: 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, okay, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Buana Pascal for this.
3: Yes. Betul. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
1: Yeah, it's an honor for us.
0: Alright.
1: Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Buana Pascal.
0: Alright.
3: You. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
3: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
2: Yeah.
3: Tadi juga kenal udah lama Edip ya, udah dari mulai ini Edip dari sebelum COVID.
1: Ya?
0: Wow,
1: selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
1: It was during COVID.
0: Oke, okay, pas COVID.
2: Ah, ya. Betul.
3: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22
0: lah. Oh,
3: 2122. Wow.
0: 2122 ya. Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Wow. Sama Adip. Sama Adip, anak-anak itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di data.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar,
3: sudah lebih. Lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
3: Iya. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak mm-hmm. di Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Okay. Iya kemarin. Because karena kita mau mm-hmm. beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini. Mm-hmm.

0: terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
1: Okay.
0: Ya bisa bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan.
1: Mm-hmm.
0: Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau
2: langsung,
0: kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
2: Kalau okay.
1: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang apa ya? Bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu. Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
2: Oke, it's like the story ceritanya mula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
2: Yeah. Cuman dia just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
3: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
3: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
2: Nama isyarat umum.
0: Apa isyarat tubuh?
2: Isyarat tubuh
4: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
3: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Oke.
3: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
3: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu, tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
3: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
3: Iya kan bagi waktu itu ya.
2: Mudah dipahami. Iya. Gitu.
3: Iya. Dan semua langsung bilang iya
0: gitu. Oh wow.
3: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung
3: enggak ada yang jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
3: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakhis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
2: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
2: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
4: Macho
2: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
2: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
2: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
2: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, oke, okay, aku bilang, oke, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, oke, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
3: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
3: Jadi siapa? Abang Aswat atau Pak Adib?
2: Abang Aswat.
3: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
3: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
2: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
3: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
3: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
3: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
3: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar benar.
3: Sign yang
1: itu
3: ada sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
3: Punya Dennis.
0: Okay.
3: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode dari.
0: Alright.
3: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
3: dari Fakis dan Adit dulu lah.
0: Boleh.
2: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
2: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, okay. Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
3: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, juga sih.
3: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
3: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan yang F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
1: First attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt,
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin. Gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
3: Iya, benar.
1: Okay. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
2: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
2: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amaze, lagunya keren."
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil, gokil, gokil, gokil.
1: Enggak, Kak. Tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener. Jakarta hadir. Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Iya.
0: Oh,
2: itu kalau di TikTok.
0: Oh, kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
2: Mungkin.
0: Mungkin. Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Mau siapa yang jawab?
2: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join. 440 dalam satu lumba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really, really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Kamu
3: tunggu, reply-nya enggak reply, Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
1: Sama. Saya tidak suka kalau
2: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Semuanya
2: berubah.
0: Betul.
2: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: The song. Yeah. Your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here.
0: Mm-hmm.
3: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
1: Kadang-kadang begini Dit, kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
1: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
1: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
1: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
2: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
1: Yang paling tinggi gitu suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
1: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
1: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
1: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri. Yeah.
2: Betul. Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
1: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Masih ya kan, Dip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan. Bukan dua doang ya.
0: Iya. Tiga. Ini sebenarnya
1: tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
1: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Pakis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Itu was unplanned.
1: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya, yeah, benar.
1: Betul. Yeah. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
1: pasti.
0: Ya kita
2: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
2: Itu karena sebab itu aku suka part itu, sangat-sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo, oh I got an idea, I have this idea Eh, come let's go. Aku dah, yeah, udah. Oh shit.
0: Alang. Udah, shit. Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan enggak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
2: Aku sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
2: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
2: website, ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
2: Terima kasih banyak.
0: Drop komen ya. Drop komen, benar sekali. Kalau dari
2: Bang Adin.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life, di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know
0: aja.
3: Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
1: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
1: Si Angga kan?
0: Iya benar.
1: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
1: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
1: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
1: Betul. Fajis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
2: Insyaallah. Ya,
1: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
1: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada music video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
1: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
1: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
1: Siap, thank you bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
1: yang semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside.
1: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
1: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini edisi 10 Juni 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam selama 3 jam ke depan sampai pukul 11 malam. Gimana teman Pro 2, hari Rabu diselimuti dengan semangat yang menggebu. Aku harap sih begitu ya. Tapi ada juga sih yang rasa-rasanya bangun tidur di pagi hari udah dapat surprise aja nih dari sosial media. Menurut aku sih, ya sabar-sabar ya teman Pro 2. Ada juga yang sedang berperang karena mati listrik di daerahnya. Ayo siapa? Coba angkat tangan. Tadi siang katanya di Mangli mati listrik, terus malam ini di daerah kampus mati listrik juga tuh teman Pro 2. Sabar-sabar ya, semoga baterai handphone kamu masih full biar bisa dengerin Pro 2 RRI Jember sampai nanti pukul 12 malam. By the way, seperti biasa juga, di malam hari interval pertama aku tidak seorang diri. Malam hari ini aku ditemenin sama wanita, bisa disebut gadis sih kalau ini ya. Cantik banget ya teman Pro 2. Langsung aja kamu bisa lihat sih kecantikannya kalau kamu nonton di YouTube RRI Jember. Langsung aja kita kenalan, malam hari ini aku ditemenin sama siapa sih? Hai.
1: Hai semuanya, perkenalkan aku Zulfi Nabila. Nah, teman-teman selamat malam nih semuanya yang sedang nonton ini. Nah, kebetulan kan sekarang nih persiapan ujian nih, tetap semangat ya semuanya. Dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik nih teman-temannya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Zoners dan juga RRI yang sudah memberikan kesempatan untuk aku hadir dan juga berbagi cerita pada malam hari ini. Stay tune ya teman-teman semuanya.
0: Oke. By the way, namanya siapa tadi?
1: Zulfi Nabila. Aku sekarang adalah mahasiswa semester 2. Kira-kira aku dari fakultas mana nih teman-teman? Ada yang tahu enggak?
0: Kalau aku lihat-lihat sih
1: dari mana ya? Aku kasih clue gimana deh, mau enggak?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Clue-nya tuh orang-orang sering menyebutnya fakultas merah. Bahkan gedungnya nih merah juga loh teman-teman.
0: Oh, tahu.
1: Terus katanya orang-orangnya nih red flag nih katanya. Padahal sebenarnya orang-orangnya nih green flag semua loh. Ada yang tahu enggak dari mana teman-teman?
0: Tahu deh aku.
1: Ya, dari mana Kak?
0: Fakultas Hukum enggak sih?
1: Oh, benar sekali, iya dari kan? Fakultas Hukum.
0: Ini kalau yang rutin buat main-main ke kampus Universitas Jember ya, kan pasti udah hafal banget. Oh, yang warnanya merah mentereng
1: merah
0: itu.
1: Merona, ya.
0: Okay. Zilvin.
1: Iya.
0: Semester 2. Asli Jember atau luar
1: asli
0: Jember?
1: Jember.
0: Oh, asli Jember. Wow, berarti ini pulang dari kampus langsung ke rumah atau ke kosan dulu?
1: Langsung ke rumah dong.
0: Oh, langsung ke rumah. Berarti Jember sini-sini
1: iya,
0: aja.
1: Iya, Jember sini-sini aja.
0: Oke. Nah, teman Bro 2, malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang topiknya apa nih, Zilvin?
1: Topiknya tentang dunia kreatif nih Kak. Kita akan menjelaskan bagagaimana nih terapannya dalam dunia kreativitas. Kan karena banyak tantangan sekali nih buat kita-kita yang hidup di perkembangan zaman ini pastinya.
0: Okay.
1: Menurut aku nih ya, skill editing itu punya kemampuan yang sangat besar sekali di dunia yang serba digital. Karena kan perkembangan dari tahun ke tahun pasti ada gebrakan atau hal baru yang muncul Kak. Mulai dari platform media sosial, konten, terus juga cara orang menikmati hiburan ataupun cara orang belajar sampai mencari pekerjaan nih, semuanya udah berkaitan nih sama dengan digital nih. Dan pastinya beberapa tahun ke depan pasti muncul suatu perkembangan yang sangat besar sekali, bukan malah menurun. Nah, bahkan kan semua orang udah punya media sosial dan juga gadget nih kan. Bahkan dari orang bangun tidur sampai tidur lagi nih pasti gak bakal buka yang namanya media sosial. Nah, maka dari itu semua orang tuh berlomba-lomba nih buat konten. Maka dari itu skill editing itu punya nilai yang besar sekali buat aku. Nah, juga skill editing ini bukan cuman nampilin efek ataupun video yang lebih keren, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, emosi dan juga makna lewat karya visual itu. Bahkan ada nih video yang sederhana itu ketika kita editingnya bagus pasti akan terlihat menarik. Nah, sebaliknya ketika kameranya udah bagus tapi editingnya nih kurang kuat pasti bakal kurang menarik nih untuk kita tonton. Maka dari itu itu peran editor itu sangat penting sekali untuk menghidupi suatu video itu ataupun karya itu agar enak dilihat oleh para penonton tersebut.
0: Oke. Jadi kita malam hari ini teman Pro 2 udah di spill dikit ya sama Zilvin bahwasanya yang bakal kita bahas ini tentang skill editing itu tadi kah?
1: Yeah, skill editing.
0: Oke. Jadi tema malam hari ini tentang level up or get left out, realita anak kreatif di era digital ini. Tadi udah di spill dikit skill yang lagi relevan di sekarang ini, in this era ya teman Pro 2. Nah, Zilvin, kamu pernah gak sih kayak ngerasa, kamu kan pastinya sebagai generasi muda suka yang namanya edit gitu kan. Kayak konten sebelum diposting, edit dulu, gitu kan. Nah, kamu pernah gak tuh ngerasa kehilangan ide editing pas kamu lagi ngedit itu?
1: Kalau kehilangan ide tuh sering banget nih ya. Pernah di fase dimana dapet tema yang menurut aku susah banget untuk diaplikasikan dan belum terbayangkan ya sebelumnya, sehingga kita ketika sudah membuka aplikasi semua bahan udah ada tapi kita bingung nih mau mengembangkan dari mana yang dulu. Nah, menurut aku tuh hal yang sangat wajar sekali ya, meskipun editor tuh udah lama sekali untuk ngedit, tapi pernah mengalami fase yang seperti itu. Nah, ketika udah kehilangan ide ataupun bingung terhadap ide, kita harus mencari referensi itu di platform di media sosial, baik di Pinterest atau TikTok, sehingga itu membuka sudut pandang baru terhadap desain itu dengan cara menemukan versi dari kita sendiri. Maka dari itu menurut aku bingung itu gak apa-apa, karena kreativitas bukan sesuatu yang perlu dipaksakan, karena ketika kita makin dipaksakan itu terasa kosong. Nah, ketika kita berpikir mau enjoy ataupun santai, kita akan menemukan ide-ide yang belum pernah terpikirkan nih sebelumnya.
0: Oke. Nah, jadi gitu teman Pro 2, gak apa-apa kehilangan ide tuh gak apa-apa. Tapi abis itu kita cari referensi lain lagi gitu. Nah, Zilvin pun pernah gak sih kamu ngerasa minder karena ngebandingin hasil editan kamu sendiri sama orang lain? Kalau iya, gimana cara kamu tuh tetap pede sama hasil karya kamu sendiri tuh?
1: Wah, kalau soal ngerasa minder nih ngebandingin hasil karya kita dengan karya orang lain tuh sering banget. Bahkan nih, kalau boleh jujur nih Kak, sering banget, bahkan tiap hari nih. Karena ketika kita membandingkan diri dengan karya orang lain tuh ngerasa karya kita tuh sendiri tuh biasa aja. Karena aku juga di beranda aku lewat suatu konten ataupun karya visual yang mood aku menarik banget. Ketika karya mereka itu lewat di dalam beranda aku, pasti aku bakal kagum banget sama desain mereka. Pasti langsung ngebatin nih kayak, wah gila nih, keren banget hasil desainnya. Gimana nih kok bisa mereka kepikiran untuk menerapkan suatu ide tersebut. Nah, ketika kita membandingkan hasil karya kita dengan orang lain, pasti ngerasa karya kita tuh biasa aja dan perbandingan itu sangat jauh sekali dengan mereka. Tapi aku juga belajar bahwasanya editor yang hebat sekarang ini karena udah melalui proses dan juga tahapan yang panjang. Karena kan juga kita mungkin yang kita ketahui kan mungkin hasilnya saja nih, tanpa kita ketahui proses yang ada di belakang layar, mungkin dari proses revisi gagalnya belum kita ketahui. Jadi rasa minder tuh pasti ada ya, tapi bukan berarti kita untuk berhenti berkarya, malah itu jadikan kita sebagai motivasi kita untuk terus improve diri gitu Kak.
0: Oke. Jadi lebih ke mindsetnya sih ya. Kalau ngelihat orang lain hasilnya bagus, oh aku juga harus bisa tuh kayak gitu ya.
1: Karena kalau dia bisa berkembang sejauh itu, aku juga bisa dong berkembang sejauh itu. Makanya kita harus belajar berkembang secara konsisten biar bisa kita bisa berkembang bersama-sama untuk menciptakan suatu desain yang memang menarik buat kita dan juga halayak.
0: Oke. Nah, by the way, Zilvin ini kan tadi dari Fakultas Hukum, tapi juga belajar tentang desain-desain dan editing kayak gini gitu kan. Apa sih hal yang paling susah waktu kamu pertama kali belajar desain? Ada gak tuh?
1: Waktu aku belajar pertama kali kan teknik desain tuh ada aplikasinya sendiri yang menurut aku tuh susah banget untuk diaplikasikannya. Karena kita belum mengetahui tombol-tombolnya. Nah, sehingga kita itu kesusahan dalam mengaplikasikannya. Juga ketika kita dapet tema yang sesuai dengan elemen kita tuh tidak benar-benar cocok, jadinya kita harus menggambar secara manual melalui Ibis pahit yang membutuhkan waktu yang sangat lama tentunya sekali. Nah, buat aku juga kalau misalnya kita menggunakan elemen yang sudah disediakan secara instan, kita kan belum kita kan mengenal gaya dan juga visualnya yang berbeda-beda sehingga proporsinya kurang pas untuk disatukan menjadi kesatuan yang sangat harmonis itu.
0: Oke. Nah, tapi sebelum itu tuh kamu ada ini enggak sih kayak seneng buat edit-edit desain-desain kayak gitu? Maksudnya kayak basicnya itu tuh udah ada sedari kapan?
1: Kalau aku udah dari semenjak SD sih aku sudah mengenal warna-warna. Karena aku juga mengikuti berbagai lomba-lomba seni sih. Jadinya aku bisa mengatur bagaimana sih editan itu bisa menarik buat dilihat oleh orang lain.
0: Oke, keren banget. Itu aku paling gak bisa paling gak bisa ngegambar dan juga kayak memadupadankan warna gitu kan. Karena kan kayak kita gak bisa ngasal gitu gak sih?
1: Iya, gak bisa ngasal. Karena udah ada aturannya sendiri agar kita bisa ngelihat karya itu indah gak sih dilihat, proporsi gak sih, satu sama lainnya tuh harmonis gak sih gitu.
0: Nah, itu tuh menciptakan keharmonisan dari suatu warna itu tuh yang duh susah banget ya, lagi kalau aku. Oke, teman Pro 2 ngobrolin tentang ini ya, dari teman-teman Zooners malam hari ini tentang left up or get left out. Dimana skill yang kita bahas malam hari ini adalah tentang editing dan juga desain. Nah, akan ngobrol lebih lanjut lagi nih sama Zulfin, tapi kita lanjutin nanti dulu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, session terus pastinya di Jaga Malam.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Ketularan gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
1: Amin.
2: Yang penting ikhlas.
1: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
2: Muji-muji. Ada maunya nih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama aku Devi Wulandari dan pastinya aku ditemenin sama Zilvi. Zilvin.
1: Iya, Zilvin.
0: Kebalik Zilvi. Namanya siapa dipanggil ya teman Pro 2? Oke, okay, jadi malam hari ini aku ditemenin sama Zilvin. Kan masih aja kebalik. Nah, malam hari ini ngobrolin tentang skill nih teman Pro 2 yang harus banget buat di-upgrade. Salah satunya adalah skill editing. Karena sekarang ini juga kan generasi muda-mudi, bahkan not only Gen Z, tapi juga kita-kita yang alah, gak usah deh di dunia pekerjaan, main sosial media pastinya udah familiar banget sama yang namanya editing gitu ya. Okay. Nah, menurut kamu sendiri nih, editor itu tuh harus ngikutin tren atau enggak sih?
1: Menurut aku editor tuh harus mengikuti perkembangan zaman ya, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, kenapa kita harus mengikuti perkembangan tren itu? Sebagai bentuk adaptasi kita terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan audiens yang semakin berubah. Dengan kita memahami atau mengikuti perkembangan tren, kita juga tahu nih paham mengenai kebutuhan apa yang memang diminati masyarakat pada saat ini. Ketika kita mau untuk mengikuti perkembangan tren, kita akan lebih cepat nih FYP-nya dan juga menjangkau semua orang yang lebih luas dalam waktu yang sangat dekat sekali. Makanya ketika kita udah mengikuti perkembangan tren, kita juga tahu nih orang-orang tahu juga tentang arah, kemampuan dan juga kekuatan kita terhadap sebuah editing itu.
0: Oke, nah kalau nih udah ngikutin sama yang namanya tren, tapi kita sebagai seorang content creator, katakanlah itulah ya, harus punya ciri khas gitu gak sih dalam editing?
1: Wah, pastinya tuh penting sekali ya ciri khas, karena kan ciri khas ini kan merupakan personal branding yang wajib kita punya sebagai editor ataupun desainer. Dengan kita mempunyai personal branding, kita akan menjadi pembeda nih dengan karya-karya orang lain. Kita nih mau dikenal seperti apa? Nah, ketika kita udah dikenal, pastinya orang-orang yang melihat karya kita akan langsung teringat nih pada pembuatnya. Ketika sudah teringat, ciri khas tersebut berhasil untuk dibentuk. Maka dari itu, personal branding tuh harus dibangun sejak awal agar orang-orang tuh bisa memahami arah, potensi dan juga kekuatan kita terhadap suatu desain itu.
0: Oke. Nah, ada yang bilang tuh kayak apa tuh yang disebutnya sama Nietzsche. Itu bukan sih? Kayak gitu juga itu di ini diperhatiin juga.
1: Iya, pastinya perlu diperhatikan.
0: Oke. Nah, Zilvin sekarang itu kan kalau di perkembangan teknologi itu kan AI udah nggak asing lagi ya kan?
1: Iya, berkembang sekali di sekarang.
0: Benar, udah muncul di mana-mana.
1: Iya, banyak sekali juga jenisnya juga beragam kan.
0: Nah, menurut kamu sendiri kehadiran dari AI ini bakalan lebih ngebantu editor untuk berkembang atau malah justru bikin persaingannya makin berat dan mengurangi value dari editor manusia di masa depan nih?
1: Menurut aku nih kehadiran AI ini cuma sebagai alat bantu saja tanpa menggantikan peran editor itu sendiri. Karena menurutku AI ini apa yang dibilang Deddy Komuser pada podcastnya, orang yang lebih mengerti tentang desain akan lebih jauh lebih unggul daripada orang yang hanya mengandalkan AI dalam membuat desain itu. Bahkan nih ya, perbandingannya hasil AI dengan mengedit secara manual tuh jauh banget ya, karena ketika kita sudah menuliskan prompt yang sesuai dengan kemauan kita, desainnya tuh pasti ada yang gak sesuai nih sama yang kita harapkan. Nah, ketika kita mengeditnya secara manual, pastinya kita kan bebas untuk berekspresi sesuai dengan kemauan apa yang kita mau tuangkan ke dalam desain itu. Jadinya menurut aku perbedaannya cukup jomplang sekali ya. Bahkan dari desain AI pun kelihatan banget nih dari gaya visualnya. Bahkan menurut aku nih ya, AI itu justru bukan hal yang paling bukan justru untuk ditakuti, karena ketika kita mau belajar dan juga berkembang, pastinya kita akan mengalahkan suatu prompt yang hanya diandalkan dengan prompt otomatis itu. Jadinya kita harus belajar untuk meningkatkan skill kita agar tidak terkalahkan oleh AI itu sendiri, Kak.
0: Oke. Jadi itu kayak kita harus berdampingan kan?
1: Iya, harus berdampingan.
0: Jalan bareng dan jangan sampai kitanya itu disetir sama si AI itu.
1: Nah, iya.
0: Oke. Sederhananya gini deh, kamu pakai smartphone, orangnya tuh harus lebih smart dong daripada handphonenya.
1: Karena gitu kan AI hanya pikiran dari robot itu sendiri. Jadinya kita harus menguasai dengan pikiran manusia itu sendiri agar hasilnya lebih maksimal apa yang kita sesuaikan dan juga kita butuhkan pada saat itu.
0: Oke. Nah, by the way, Zilvin, apa editan yang paling bikin kamu bangga sampai sekarang nih? Karena kan kamu dari tadi tuh, apalagi dari SD udah yang seneng sama editing gitu kan. Okay. Apa yang bikin
1: editan yang paling aku bikin bangga sampai sekarang kan aku menerapkan desain aku nih dalam beberapa lomba dan seringkali mendapatkan sebuah kemenangan nih. Pernah aku mengikuti lomba pada saat waktu SMA kategori nasional. Mm-hmm. Nah, ketika itu kategori lombanya itu digabung dengan mahasiswa dan juga siswa SMA. Jadinya persaingannya tuh ketat sekali. Uh-huh. Nah, ada salah satu universitas yang menurut aku wow banget. Kira-kira tahu enggak, Kak, universitas mana?
0: UGM.
1: Nah, benar sekali. UGM. Dia juga mengikuti perlombaan tersebut. Aku udah ngerasa minder nih karena keterbatasan fasilitas, kemampuan dalam mengikuti perlombaan tersebut. Nah, ketika aku udah ada di tahap pengumuman tuh, aku berhasil meraih juara berapa ya? 1, 2. Aku berhasil meraih juara 2. Nah, juara 3-nya itu diraih oleh Universitas Gajah Mada.
0: Oh. Wow. Yang ditakutin malah jadi juara di bawah kamu gitu.
1: Aku sempat merasa kaget sih. Jadinya aku sekarang belajar bahwasanya jangan meremehkan kemampuan kita sendiri.
0: I see. Gitu loh teman Pro 2 ya. Tapi pasti pas lomba-lomba itu kan ada nervous-nervousnya gitu enggak sih?
1: Pasti ada rasa minder kan karena lihat saingannya kayak gini kayak gitu.
0: Terus apa yang bikin kamu enggak deh pasti aku yang menang gitu?
1: Karena kita harus belajar untuk berani mengembangkan kemampuan kita meskipun ada orang yang lebih unggul daripada kita. Siapa tahu kan keberuntungan, enggak ada yang tahu kan.
0: Betul. Pokoknya mah ada peluang kita coba aja gitu.
1: Jangan takut untuk mencoba ya teman-teman semuanya.
0: Oke, nah kamu kan suka ngedit udah dari kayak dari SD udah berkecimpung nih sama warna-warni, desain-desain kayak gitu kan. Kamu pernah gak sih ngerasa burnout gara-gara udah terlalu sering nih berkecimpung di dunia ini nih gitu?
1: Wah, itu sering sekali ya. Bahkan kalau udah bergabung di dalam kepanitiaan yang divisinya itu PDD. Nah, ketika kita bergabung dalam divisi PDD kan kita diminta untuk membuat desain opsi desain atau lebih nih. Jadinya kita itu ngerasa buang-buang waktu juga. Dan juga nanti pada akhirnya kan yang dipilih cuma hanya satu desain aja nih. Jadinya itu ngerasa, aku tuh ngerasa buang-buang waktu juga. Karena kalau misalnya aku udah satu desain yang udah fokus banget nih, pasti aku totalin keseluruhannya dalam satu objek itu. Terus juga ketika kita ditagi-tagi terus, padahal timelinenya tuh masih jauh banget. Okay. Nah, itu bikin tekanan batin sendiri nih buat aku. Padahal kan kita sebenarnya udah tahu nih kapan kita harus mengerjakan dan juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan secara tepat waktu. Tapi ketika kita ditagi tuh malah bikin kita tekanan batin sendiri sih tentunya. Terus juga selain itu aku juga ketika misalnya lagi device-nya kurang mendukung dan juga nge-lag nih jaringannya, itu bikin aku bad mood seharian sih pastinya. Karena aku juga kalau misalnya ngedit tergantung mood kita sih. Kalau misalnya jaringannya bagus tapi kalau moodnya kurang baik tuh pasti hasilnya kurang maksimal juga nih editannya. Terus juga aku mau nyampein ketika kita bekerja nih dengan tim PDD, coba deh lebih menghargai proses mereka ya. Karena proses mereka itu enggak gampang sesederhana itu langsung jadi, karena di balik itu semua ada tenaga dan juga waktu yang mereka tuangkan di dalam karya itu. Okay. Jadi tetap semangat sih di lu deh. Tetap sangat semangat sih PDD di luar sana. Kalian hebat.
0: Okay.
1: Hidup PDD.
0: Meskipun harus melalui beberapa kali revisi gitu kan. Oke, udah jadi revisi. Udah jadi revisi lagi.
1: Iya, revisi lagi. Bahkan kalau udah revisi itu menurut aku kehilangan makna yang disampaikan oleh editor sendiri. Karena kan kemauan dari beberapa panitia juga kan. Iya, itu.
0: Oke, okay. Nah ketika kamu udah burn out, apa yang kamu lakuin nih, Zilvin?
1: Karena aku kan memang suka nih sama hal-hal edit. Jadinya aku itu jadikan sebagai hobi dan hal yang paling aku sukai selama aku hidup di dunia ini. Jadinya aku kadang kalau misalnya udah ngedit tuh pasti lupa waktu, juga lupa makan, lupa tidur dan semuanya hal. Bahkan sampai lupa balas chat.
0: Aduh. Kasian, ini gebetannya udah nungguin. Aduh. Kemana sih Lovinia, kok
1: mana ya, kok nggak datang nih?
0: Dia lagi mewarnai. Zilvin lagi ngedit teman Pro 2. Oke, deh, seru juga ya. By the way, Zilvin ketika kamu ngedit-ngedit, kamu lagi ngedesain kayak gitu tuh, kamu kayak tipe yang harus berada di tempat yang hening atau nggak apa-apa banget lagi kalau misalkan di tengah keramaian gitu, malah harus banget di tengah keramaian karena fokusnya di situ.
1: Aku suka tempat yang hening sih, karena ketika kita tempat hening kan gak ada keramaian tuh, jadinya kita bisa fokus untuk menuangkan konsep dari ide kita sendiri.
0: Oke. Sambil dengerin musik atau enggak?
1: Sambil dengerin musik sih, karena bikin kita enjoy juga sih dalam ngerjain desain itu.
0: Oke. Jadi tempat yang nggak banyak orang, tapi Zilvin masih sama dengerin musik gitu ya?
1: Iya, dengerin musik.
0: Oke. Nah, teman berdua seru banget ngobrolin ini sama Zilvin, karena emang dunianya anak muda sih, suka edit gitu kan. Aku bakalan ngobrolin lebih lanjut lagi tentang topik kita malam hari ini barengan sama Zilvin dari Zeners. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, station terus ya.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 di segmen terakhir yang ada di Jaga Malam, di mana malam hari ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Zeners. Ini ngobrolin tentang skill yang pastinya sih gak jauh-jauh dari Teman Pro 2. Berangkat sama Zilvin malam hari ini, Teman Pro 2 ya. Tadi ngobrolin tentang skill editing, ya kan? Karena sebagian, bukan sebagian lagi, banyak orang yang sebelum posting itu edit-edit dulu gitu kan ya Zilvin ya. Nah Zilvin, apa sih sebenarnya kebiasaan kecil yang itu tuh bikin skill editing itu tuh bisa berkembang cepat nih?
1: Menurut aku nih ya, kebiasaan yang bikin kita skill kita bertambah nih, kita sering mencari dan juga melihat referensi yang ada di media sosial. Bahkan kalau perlu kita harus belajar dari editor lainnya. Juga kita harus kita harus mengikuti beberapa akun dari content creator yang memang kita menginspirasi kita buat meningkatkan skill kita sendiri. Nah ketika kita mau untuk belajar, pastinya kita skill kita juga bertambah nih. Juga ketika kita udah melihat karya-karya, pastinya kan muncul ketertarikan nih terhadap karya itu. Ketika sudah muncul ketertarikan, pasti akan ada rasa penasaran yang membuat kita untuk mencoba dan juga mempelajarinya. Sama kayak kita menyukai nih crush kita nih, karena pasti ada rasa ketertarikan juga nih ya. Pastinya mau untuk mencari hal-hal tentang mereka, tentang dia, terus juga mau memahami dia dan juga mau meluangkan waktunya untuk mengenal lebih lama. Tapi kalau kita soal belajar berkarya ini, ketika udah lama pastinya kan lebih paham. Nah berbeda dengan kelas kita nih, meskipun udah kenal lama, udah memahami, bisa aja kan kita ditinggal gitu aja tanpa kabar nih.
0: Oh wow.
1: Sedih sekali.
0: Gila, langsung nangis di pojokan gitu. Nah by the way, editing ini menurut kamu ya Zelvin, editing ini bisa gak sih jadi karir yang jangka panjang gitu?
1: Menurut aku bisa jadi karir yang sangat panjang ya, karena apa yang aku bilang sebelumnya, bahwasanya AI ini kelihatan banget nih dari gaya visualnya, dan pasti akan terkalahkan juga dari memang yang orang benar-benar paham suatu desain itu. Bahkan kan kita semuanya udah dijadikan konten nih, mulai dari event-event, pendidikan, personal branding, dan juga bisnis, semuanya udah dijadikan konten. Jadinya skill editing ini pasti akan terus ada dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
0: Oke, keren banget ih ngobrol-ngobrol kita malam hari ini tentang skill editing ini nih Teman Pro 2. Nih ya si Zilvin yang udah suka banget sama desain-desain, nyatanya sedari kecil ya, dia udah lomba-lomba pun itu udah dari kecil sih.
1: Iya dari kecil. Oh, tapi kalau masih kecil tuh pasti lombanya kayak menggambar.
0: Iya, mewarnai kayak
1: mungkin
0: gitu.
1: Skillnya bisa dimulai dari situ ya. Kita harus lebih mengenal warna-warna dulu lah dasarnya.
0: Oke, biar hasil karyanya itu tuh ada keharmonisannya tercipta juga di situ.
1: Mungkin
0: gitu
1: kan dulu, mungkin dulu kan karena belum marak-maraknya nih media sosial dan juga jadinya dijadikan secara manual. Tapi kan sekarang udah berkembang lagi nih teknologi. Jadinya kita harus menerapkan itu dalam dunia digital.
0: Oke, nah Zilvin, satu pesan mungkin buat Teman Pro 2 biar nggak get left out di dunia digital, itu tuh apa sih?
1: Jangan takut terhadap perkembangan dunia digital, AI dan semacamnya, karena ketika kita mau untuk meningkatkan skill kita, kita pasti gak akan kena get left out nih teman-teman semuanya. Terus juga kita jangan jadi penonton aja, tapi ikut andil di dalam perannya. Karena menurut aku ya, value tuh bukan seberapa viral dia, tapi bagaimana kita mempunyai kemampuan yang bisa ditunjukkan nih kepada dunia. Terus juga jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kita pasti punya ciri khas dan juga kelebihan masing-masing nih teman-teman semuanya. Jadinya terus mencoba, jangan menyerah dan belajar, karena dunia digital gak nunggu siapa-siapa.
0: Oke. Satu terakhir, menurut Zilvin sendiri, satu konten itu tuh dibilang berhasil apabila itu viral, yes or no?
1: Yes, benar banget.
0: Yes, okay. Jadi harus ini ya, jadi suatu target gitu ya berarti.
1: Target. Ketika udah ramai tuh pasti kan punya daya tarik tersendiri nih bagi mereka yang menonton karya kita nih. Jadinya menurut aku tuh punya nilai yang tinggi banget menurut aku sih sebagai penyuka editor nih.
0: Oke, thank you loh Zilvin udah main-main ke Jaga Malam loh. Kita gak berasa ngobrol-ngobrol ini udah 1 jam Teman Pro 2. Udah mau jam 9, yaitu artinya di interval pertama ngobrol-ngobrol barengan sama Zilvin dari Zeners udah selesai. Sekali lagi thank you ya.
1: Iya. Ada pesan-pesan lagi? Aku mau pantun nih kak.
0: Oh boleh.
1: Oke. Okay. Burung merpati di terbang di atas awan.
0: Cakep.
1: Tinggap sejenak di atas menara.
0: Cakep.
1: Terima kasih kepada Zoners dan juga RRI atas kebersamaannya. Semoga kita bisa bertukar cerita di kesempatan berikutnya.
0: Oke, okay, yeay. Thank you Zelvin udah main-main di Jaga Malam. Thank you juga pantunnya yang aku gak bisa bales. Pokoknya balesannya ikan hiu ikan tongkol.
1: Cakel.
0: I love you all. Thank you dia sekali lagi, thank you ya Zilvin udah main-main.
1: Terima kasih juga
0: di Jaga Malam. Dan pastinya teman Prodoy jangan kemana-mana, kamu station terus di Jaga Malam, karena aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

kamu. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak, 16 stadion sepak bola. Jadi, sudah siapkah kamu mengikuti keseruan dan kemeriahan Piala Dunia 2026?

0: Kutu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih dijaga malam teman Pro 2. Jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari. Masih 2 jam aku nemenin kamu di hari Rabu yang super dar-dar-dor ini ya teman Pro 2. Ada tuh tadi bangun tidur pagi hari, lihat sosial media, loh kok ada yang naik nih. Ada yang naik, ada yang naik lagi ya. Tapi ada yang turun juga. Cuman kok banyak naiknya daripada turunnya. Itu sih teman Pro 2. Akhirnya ya pagi-pagi udah dibuat ini ya, rungsing pikiran gitu ya. Tapi yang pastinya teman Pro 2, jangan biarin kerungsingan itu ngeganggu kamu malam hari ini. Biar tidur kamu tuh bisa nyenyak, biar tidur kamu bisa berkualitas. That's why kamu harus banget buat dengerin Jaga Malam sampai nanti pukul 12 malam. By the way teman Pro 2, ngobrolin tentang malam hari, supaya juga tidur kamu berkualitas, supaya tidur kamu juga nyenyak. Ini ada beberapa hal yang maybe bisa banget kamu lakuin. Ini jatuhnya sih lebih ke kebiasaan ya, yang dilakuin di malam hari, yang itu tuh bisa berperan penting dalam membantu mengendalikan kadar gula darah. Selain pola makan dan juga aktivitas fisik yang kamu lakuin sepanjang hari. Karena pun dengan kita mengkontrol yang namanya gula darah ini ya teman Pro 2, jadinya tidur kan jadi lebih nyenyak. Terus juga gak yang apa tuh craving gitu kan. Kayak apa detailnya kita bakalan bahas di interval 2 ini. Yang pastinya di cerita penutup hari ini pun juga kamu boleh kasih tahu ke aku deh, kebiasaan yang kamu lakuin di malam hari, hari-hari itu ngapain sih teman Pro 2 menuju ke mau tidur ya. Selain scrolling sosial media pastinya, ceritain ke aku di WhatsApp 081 559 70 89 50.

banyak kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

Ada gak sih teman pro 2 dari kamu yang ngitung ada berapa kata berulang di satu single dari Kepada Nur, dari Panji Sakti. Maksudnya si judulnya itu Kepada Nur. Itu loh teman pro 2. Emang ya yang namanya lagu melo pas banget buat nemenin di malam hari. Sama halnya seperti kebiasaan yang kamu lakuin di malam hari, yang itu bisa banget untuk berpengaruh pada kadar gula darah. Kalau ngobrolin tentang gula darah, udah yang dalam pikiran tuh ini pasti ada hubungannya sama makanan manis, ada hubungannya sama minuman manis. Tapi ada yang gak ada hubungannya sama yang manis, yaitu si janji manis. Enggak ya teman pro 2, itu tidak mempengaruhi kadar gula darah, itu lebih ke mempengaruhi emosi jiwa. Nah, ngobrolin tentang itu teman pro 2, bahkan menurut berbagai penelitian ya, yang namanya kualitas tidur terus juga rutinitas malam hari itu tuh bisa membantu tubuh mengatur hormon yang berkaitan dengan gula darah dan juga metabolisme. So, kamu harus banget untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan ini di malam hari, yaitu yang pertama adalah dengan menghindari makan terlalu larut malam. Kalau memungkinkan, kamu bisa beri jeda sekitar 2-3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Jadi saat kita itu langsung tidur setelah makan besar, itu tuh tubuh masih belum sempat untuk memproses glukosa secara optimal. Jadi akibatnya kadar gula darah itu bisa tetap tinggi saat malam hari. Kalau emang lapar menjelang tidur, menurut aku sih ya pilih deh cemilan yang ringan kayak buah atau maybe yogurt tanpa gula tambahan, atau bisa juga kamu dengan nyemilin kacang-kacangan. Itu salah satu kebiasaan yang bisa kamu lakuin di malam hari ini teman pro 2 ya, supaya tetap bisa mengkontrol kadar gula darah. Masih ada banyak banget kegiatan malam hari, kebiasaan malam hari yang bisa kamu lakuin untuk mengontrol kadar gula darah itu. Yang pastinya aku juga tadi udah tanya ke kamu ya teman pro 2, kebiasaan malam apa sih untuk menuju ke jam tidur kamu yang biasa kamu lakuin. Kamu bisa ceritain di WhatsApp di 081-559-70-8950, atau bisa juga kamu langsung aja cek di Instagram story pro 2 Jember. Aku tunggu ya sampai pukul 10.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Teman, memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Waktunya buat baca gabungan dari kamu dulu nih, teman pro 2 ya. Udah ada dari siapa? Wait. Ada dari Fajar di Wuluhan. Kalau kata Fajar, sebelum tidur aku tuh selalu minum air putih dan stretching ringan supaya badan lebih rileks. Bisa. Kok aku malah kalau misalkan habis ini ya mau menjelang tidur terus aku minum air putih kayak begah gitu gak sih teman pro 2 rasanya? Tapi kan setiap individu beda-beda ya. Bisa jadi nih Fajar minum air putih untuk ngenetralin apa-apa yang udah dikonsumsi sebelum tidur yang sore tadi. Terus abis itu biar juga pas tidur gak dehidrasi. Karena meskipun tidur itu kita ya udah diem gitu kan, tidur gitu, tapi sebenarnya itu tuh juga bisa loh, kita bakalan dehidrasi kalau pas tidur kekurangan cairan. That's why Fajar di Wuluhan selalu minum air putih, stretching ringan. Masih sempet ya. Masih sempet banget itu buat stretching. Kalau aku sih udah bye ya, kayak udah ngulet aja kelar tidur gitu sih. Terus ada juga dari Bayu di Pakusari. Menjelang tidur biasanya aku cek alarm 3 kali sih, takut kesiangan lebih tepatnya. Jangan bilang alarm kamu selisihnya 15 menitan. Jadi jam 4, 4:15, 4:30. Terus habis itu udah kalau lewat 4:30 ya udah kelar aja, bangun bablas deh sampai siang gitu ya. Jangan gitu ya Bayu, tambahin lagi. Jumlah alarmnya ditambahin lagi tuh. Terus ada juga dari Arga di Tanggul. Kalau kata Arga, kebiasaan malamku itu matiin notifikasi handphone sekitar setengah jam sebelum tidur supaya kepala bisa lebih adem. Setengah jam sebelum tidur. Kalau aku jujur udah dari sore kayak udah aku silent aja si handphone itu. Jadi tuh kayak udah hektiknya dari pagi sampai siang gitu kan. Terus sore sampai malam tuh ya meskipun tetap juga hektik sih, cuman jadi enggak ke-distract sama notifikasi handphone gitu loh. Karena aku tipe yang kalau udah dengar handphone bunyi bisa yang rungsing kalau misalkan enggak keburu balas. That's why aku kayak oke, dalam kondisi silent dan akhirnya ya agak lama juga sih ngebuka si pesan itu gitu. Biar damai diri sendiri ini aja sih teman pro 2. Terus terakhir dari Sinta di Ambulu. Aku punya kebiasaan nulis hal-hal yang aku syukuri hari ini, bikin tidurnya bisa lebih tenang. I see. Jadi kayak lebih ke journaling gitu lah ya. Ada satu lagi deh yang teman pro 2 nyempil. Dari Lala di Patrang. Aku biasanya matiin lampu utama, terus nyalain lampu tidur, scroll sebentar sebelum akhirnya tidur. Oh, scrolling sosial media maksud kamu. Tapi kayaknya malam hari ini gak perlu kamu matiin lampu, udah mati sendiri ya. Karena lagi mati listrik tadi. Tapi semoga aja udah nyala ya teman pro 2. Semoga, kan biar gak horor juga gak sih di jalan itu kalau mati listrik. Tadi aja berangkat mati listrik kan, jalan-jalan itu kayak gelap banget, horor gitu jatohnya. Itu tadi deh teman pro 2 gabungan dari kamu yang udah cerita di cerita penutup hari. Nah abis ini aku bakalan lanjutin pembahasan tentang kebiasaan malam yang itu bisa kamu lakuin untuk menjelang tidur. Jadi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama Devi Belandari. Satu single dari Ziva Magnolia, Tertarik atau Baik. Ada yang kesentil sama liriknya si Ziva yang barusan ini ya teman Pro 2. Apakah aku tertarik atau mungkin kamu ya cuma baik aja? Karena kadang emang gitu ya teman Pro 2. Kadang tuh salah untuk menerima sinyal-sinyal itu. Cialah, ngobrolin perasaan malam-malam. Ya emang kan ceritanya jangan galau malam-malam ya. Ya udah gak usah ngobrolin perasaan deh, biar gak galau ya teman Pro 2. Kita lanjut ngobrolin tentang kebiasaan di malam hari yang ini bisa berpengaruh sama gula darah kamu loh. Kalau tadi ada dengan menghindari makan terlalu larut malam, nah cara yang satu ini pun juga bisa kamu lakuin. Meskipun rada-rada susah sih untuk diaplikasikan ya, adalah dengan mengurangi scrolling gadget sebelum tidur. Karena cahaya biru dari layar ponsel ini tuh bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang itu bisa membantu kita tidur kan. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas itu berperan penting dalam menjaga sensitivitas insulin. Kurang tidur dalam beberapa malam saja itu tuh bisa membuat tubuh lebih sulit mengontrol gula darah. Selain itu juga teman Pro 2, kebiasaan yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengelola stres sebelum tidur. Jadi pas lagi stres nih ya, tubuh itu kan akan memproduksi hormon kortisol yang itu bisa memicu kenaikan gula darah. Makanya sebelum tidur, coba deh buat lakuin aktivitas yang menenangkan. Seperti baca buku atau kalau nggak gitu dengerin musik santai, nulis jurnal, dengerin aku ngoceh di sini. Selain bikin tidur lebih nyenyak, pikiran juga bisa jadi lebih rileks tuh teman Pro 2. Jadi harus bisa disebut stress release dulu kali ya sebelum tidur. Nah yang terakhir adalah dengan tidur yang cukup dan konsisten. Jadi ini sering banget buat kita tuh ngeremehin durasi tidur dan juga tidur yang terlalu larut atau jam tidur yang berubah-berubah ya kan setiap harinya, itu ternyata bisa mengganggu ritme tubuh. Dan idealnya sebagai orang dewasa kita tuh membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur di setiap malam supaya metabolisme tubuh itu bekerja lebih optimal. That's why kalau aku habis siaran malam kayak gini, okay, aku besok akan bangun lebih siang lagi. Seneng banget ya. Tapi kadang tuh kalau lagi ini juga apa tuh namanya stres itu tidak terrilis dengan baik di malam hari, ya akhirnya pagi itu tetap buat bangun terus ya, memaksakan diri untuk yuk kita cari apa tuh namanya ya, hormon-hormon di pagi hari supaya pagi itu tuh bisa moodnya baik gitu. Nah teman Pro 2 itu tadi beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa kamu lakuin untuk menuju di jam tidur dengan manfaatnya supaya bisa menjaga kadar gula darah. Aku masih nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai pukul 11. Jangan kemana-mana.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
2: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
1: Duh, Ceng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
2: Halah, Mak. Lelo apa toh, yo. Produk Indonesia tuh enggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jangan sampai teman Pro 2 kamu tuh ketinggalan informasi-informasi terkini, dan pastinya juga jangan sampai kamu ketinggalan program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Nah, biar kamu gak ketinggalan itu semua, harus banget dong di handphone kamu itu tuh harus ada aplikasi RRI Digital. Karena lewat satu aplikasi itu, kamu tuh bisa memanfaatkan berbagai fitur di dalamnya. Ada fitur radio, kamu bisa dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun kamu mau. Terus ada fitur berita, kalau kamu mau cari informasi dari regional, mau informasi dari nasional ataupun internasional itu ada. Mau yang serius-serius sampai yang rada-rada santai ke lifestyle, terus entertainment, kuliner, wisata, ada semuanya informasi-informasi di dalam fitur berita yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Terus ada juga fitur podcast nih, kalau kamu suka dengerin podcast. Ada lagi fitur music buat kamu yang mau nyusun playlist dari lagu favorit kamu sendiri. Terus ada juga yang namanya fitur komunitas untuk menambah networking kamu tentunya. Jadi teman Pro 2, jangan sampai kamu nggak ditemenin sama RRI Digital kemanapun kamu pergi. So, download aplikasi ini sekarang juga, udah ada di Play Store ataupun di App Store ya, dan ini gratis. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, harus ada ya aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Arisannya gimana?
2: Bulan ya, cepat tarik dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku enggak menang terus.
3: Meisha. Aduh Meisha, suara tinggi-tinggi kecil. Iya, iya.
4: Enggak mau.
3: Enggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
2: Karena anak loh. Udah apa-apa.
3: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Meisha jangan begitu.
2: Udah, undang Meisha enggak apa-apa. Udah loh, Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan rebut itu baik afatu.
5: Artinya apa sih, Bu?
2: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
3: Makanya Meisha dengerin Mama.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

malam ya, itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu deh. Abis ini kamu masih ditemenin sama Jazz Music sampai pukul 12 malam ya. Jadi station aja, jangan pindah kemana-mana. Aku mau ngucapin terima kasih dulu sama kamu yang udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan tentunya Jaga Malam bakalan balik lagi nemenin kamu besok di jam 8 malam. Devulan dari pamit teman Pro 2. Kamu station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: utama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 11 Juni 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk nemenin kamu di pagi ini dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin dengan lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Sirah Nabawiyah. Dan Namun Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 rahiman wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membahas tentang wahyu turun kedua kalinya setelah mengalami masa vakum, maka di sini ada poin yang cukup penting untuk kita bahas, yaitu terkait tentang bagaimana sih cara wahyu itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya wahyu itu turun dengan bermacam-macam bentuknya. Di sini kita akan sebutkan yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi seorang nabi, maka beliau sering sekali bermimpi. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasannya mimpi beliau ini seperti falaqus subhi, yaitu melihat subuh di pagi hari, melihat pagi di waktu matahari baru terbit, sehingga jelas apa yang beliau lihat di dalam mimpinya. Makanya di sini dijelaskan juga para ulama bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan inni raaitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara raaituhum li saajidin, wahai ayahku, aku melihat di dalam mimpiku satu matahari, satu bulan, dan 11 bintang, mereka, aku melihat mereka sujud kepadaku. Demikian juga perkataannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail ketika hendak ingin sebelum menyembelih Nabi Ismail, mengatakan inni ara anni adzbahuka fanzur madza tara. Sudah bingung, ini mimpi apa tadi ya? Atau misalkan kita bingung juga, tadi apa ya mimpinya? Tadi ketemu sama siapa di dalam mimpi dan sebagainya. Itu kalau mimpi kita. Sedangkan mimpi para nabi, maka itu jelas. Kemudian yang kedua adalah berupa bisikan dari malaikat ke jiwa atau hati beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa dapat beliau lihat. Dan hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau, adalah Nabi sallallahu bersabda, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasannya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rezeki atas kalian mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan kemaksiatan kepadanya. Karena sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapati kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ini salah satu contoh dari bahwasanya wahyu itu bisa saja langsung diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian bentuk wahyu ketiga teman-teman sekalian adalah, yaitu malaikat pembawa wahyu, malaikat Jibril, datang dengan menjelma sebagai seorang laki-laki. Maka kita tahu ya, ada hadis yang cukup terkenal, itu hadis Jibril alaihissalam. Hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Umar, "Ya Umar, atadri man isail?" Maka Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril ini sering menjelma menjadi sosok seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya Dihyah al-Kalbi ini memiliki sosok yang rupawan, sempurna fisiknya dan poros tubuhnya sedang, tidak begitu tinggi, tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya Dihyal Kalbi ini tampan dan bersih orangnya, sehingga malaikat Jibril suka untuk menjelma menjadi Dihyal Kalbi. Juga ada seorang sahabat lain ya, yang sebenarnya bukan malaikat Jibril yang menjelma sebagai dia, tapi ini tambahan faedah. Yaitu seorang sahabat yang dijuluki sebagai Yusuf hadhil ummah, Nabi Yusufnya umat ini. Ini dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika melihat sahabat ini. Yaitu sahabat Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Dia adalah sahabat yang digelari oleh Nabi, Umar bin Khattab sebagai Yusuf hadhil ummah. Bahkan Nabi SAW di sebagian riwayat dikatakan bahwasannya Nabi SAW setiap melihat Jarir bin Abdullah maka beliau tersenyum dan bahagia gitu. Karena Jarir bin Abdullah begitu tampan. Ya, jadi dua orang ini adalah sahabat yang memiliki rupawan yang tampan dan sempurna, insyaallah. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat dari bentuk wahyu adalah salatul jaras, yaitu bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau dan diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ini, dan ini bentuk wahyu yang ini adalah wahyu yang paling berat. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya cara turun wahyu yang seperti ini cara yang terberat buat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwasanya pernah turun wahyu dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki untanya, dan turun wahyu dengan metode seperti ini, yaitu salsalatul jars, suara gemerincing lonceng, sehingga membuat unta beliau itu jatuh dan tersungkur karena merasa ada beban yang cukup berat yang menimpanya. Kemudian juga sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika beliau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebetulan kakinya Zaid atau paha beliau di bawah pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya paha beliau, paha Nabi sallallahu alaihi wasallam menindi pahanya Zaid bin Thabit, dan kemudian ketika itu wahyu turun dengan cara seperti ini, salsalatul jaras, suara gemerincing lonceng, sehingga Zaid bin Thabit mengatakan hampir-hampir kaki aku ini remuk dan hancur karena merasa berat yang aku rasakan. Jadi ini termasuk dari metode turunnya wahyu yang paling berat. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu dengan wujudnya yang asli. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW dengan wujud asli hanya dua kali, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ketika di Gua Hira, ketika turun wahyu untuk kedua kalinya. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi di Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu. Kemudian yang ketujuh adalah berupa kalamullah, yaitu firman Allah atau ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara malaikat. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian teman-teman sekalian, ini 7 metode wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita selesai membahas tentang metode turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke tahapan pertama tentang perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai teman-teman, perlu kita ketahui ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu sepanjang 23 tahun yang dibagi menjadi dua masa, yaitu masa dakwah Makkiyah, dakwah di Mekah, dan dakwah Madaniyah, dakwah di Madinah. Dakwah di Mekah, teman-teman sekalian, itu selama 13 tahun, dan dakwah di Madinah selama 10 tahun. Dakwah di Mekah itu 3 tahun pertamanya adalah dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, dan 10 tahun sisanya adalah dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Nah, teman-teman sekalian, selama 3 tahun pertama ya, kita bahas yang sirriyah dulu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak langsung dakwah secara terang-terangan. Yang pertama adalah karena sebab ini adalah agama yang belum pernah didengar oleh orang Quraisy, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan problematik yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua juga, di Mekah ketika itu sudah memiliki agama tertentu, yaitu penyembah berhala, yang ini tentu dapat menyulitkan jalur dakwah beliau kalau beliau langsung berdakwah secara terang-terangan. Sehingga beliau mulai dakwahnya dengan cara dakwah sirriyah secara sembunyi-sembunyi, memasuki melalui orang-orang yang beliau kenal dan kerabat beliau terlebih dahulu. setelah dakwah sirriyah di gelombang pertama ini, jadi dakwah sirriyah ini ada gelombangnya teman-teman. Jadi setelah dakwah sirriyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi beberapa orang-orang terdekat beliau, sampai akhirnya masuk Islam dari tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melalui adab dan akhlak yang sudah dikenal, bahwasanya beliau as-sadiqul masduq, al-amin dan sebagainya. Maka masuk melalui tangan beliau orang-orang yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Yang pertama kali masuk Islam ada Khadijah bintu Khuwailid, itu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dari perempuan. Kemudian dari laki-laki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada maula, yaitu bekas mantan budak beliau, itu Zaid ibn Haritha ibn Syarahil al-Kalbi. Mereka berempat ada termasuk dari orang-orang pertama banget yang masuk Islam. Kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mendakwahkan dakwah Islam juga kepada orang-orang terdekat beliau. Dan beliau ini, beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan luwesnya beliau. Beliau orang yang lembut, disenangi, dan beliau ini orang intelektual, mudah bergaul dengan orang, sehingga banyak orang yang suka dengan beliau. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang juga, beliau orang yang kaya, sehingga banyak teman-teman beliau ya. Nah, Masya Allah, dari tangan beliau ini masuk sekitar 6 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada Uthman ibn Affan, Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan dari nama-nama yang disebut tadi teman-teman sekalian, semuanya itu menjadi al-ashra al-mubasyyiruna bil jannah. Ada istilah lain teman-teman, itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Talhah fil jannah. Kemudian Abdurrahman fil jannah, Sa'id fil jannah, Az-Zubair fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Jadi 10 sahabat inilah 10 sahabat yang mendapat julukan 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu ada Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair. Kemudian ada Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, subhanallah, Abu Ubaidah bin Jarrah juga masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga sahabat budak yang terkenal, yaitu Bilal ibn Abi Rabah, masuk Islam melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang bernama Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, dan Sa'id ibn Zaid Al-Adawi, dan istrinya yaitu Fatimah bintul Khattab, yang merupakan saudari dari Umar ibn Al-Khattab. Kemudian ada juga sahabat Khabab ibn Al-Arrad. Kemudian ada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mereka disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Kemudian Ibn Ishaq mengatakan juga ya teman-teman, kemudian banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaungan Islam di sentora Makkah dan mulai menjadi bahan perbincangan banyak orang. Kemudian teman-teman sekalian, ketika di awal-awal Islam juga ada perintah untuk sholat. Akan tetapi para ulama khilaf tentang salat seperti apa yang diwajibkan ketika itu. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya yang diwajibkan ketika itu salat di apa namanya, salat sebelum terbit matahari dan ketika terbenamnya matahari. Kemudian juga teman-teman sekalian, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diajarkan oleh Malaikat Jibril tentang bagaimana cara berwudu. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Malaikat Jibril bagaimana cara berwudu. Lalu beliau setelah diajarkan itu, beliau memercikkan air ke kemaluan beliau untuk membersihkannya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ketika datang waktu salat, yaitu mereka salat di lereng-lereng bukit. Jadi mereka enggak mau sampai ketahuan sama kaumnya karena khawatir akan terjadi apa namanya penyakit, apa namanya disakiti atau sebagainya, maka mereka sholat secara sembunyi-sembunyi. Ini selama 3 tahun pertama mereka seperti ini, Masya Allah. Kemudian Abu Thalib pernah sekali waktu itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali radhiyallahu anhu melakukan sholat. Kemudian ditegur sama Abu Thalib, Namun ketika dikasih tahu ke Abu Talib bahwasanya ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, maka Abu Talib mendiamkan mereka, dan bukan mendiamkan, maaf, bahkan menyuruh mereka untuk tetap teguh melaksanakan sholat ini. Kemudian juga yang terakhir sebelum kita selesaikan adalah, walaupun dakwah secara sirri ini bersifat individu dan belum banyak orang yang mengetahui dan belum secara terang-terangan, namun berita ini sudah sampai ke kaum Quraisy, sudah mulai didengar oleh kaum-kaum Quraisy. Nah, sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala setelah 3 tahun berlalu memerintahkan untuk melakukan dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan yang diperintah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabi, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekat untukmu. Dan ini mungkin sampai sini kita cukupkan teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan ini diupamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajar, summa roha wa tarakaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dengan informasi pertama tentang Asian Games Fun Run 2026 di Bali. Dukung Asian Games Aichi Nagoya. Berikutnya tentang KLH gelar Envirotech 2026, dorong investasi hijau dan teknologi iklim. Dan informasi ketiga tentang Lumajang perkuat efisiensi belanja operasional saat BBM naik. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia terpilih menjadi salah satu negara penyelenggara Asian Games Fun Run sebagai bagian promosi 2026 Asian Games. Kegiatan bertajuk Sunset Fun Run itu akan digelar di Bali Collection pada 14 Juni 2026, menghadirkan pengalaman berlari sambil menikmati suasana matahari terbenam. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menyebut pemilihan Bali menjadi momentum untuk menunjukkan semangat dan juga daya tarik sport tourism Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Asian Games 2026 serta mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga. Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo dan juga Conference 2026 pada 11 sampai dengan 13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center. Ajang ini menjadi upaya mempercepat adopsi teknologi lingkungan dan juga investasi hijau untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Deputi Pengendali Pencemaran KLH, Rasio Ridosani mengatakan pengelolaan lingkungan membutuhkan inovasi, teknologi dan juga kolaborasi multi pihak. Selain pameran teknologi dan juga konferensi internasional, Envirotech 2026 juga menghadirkan forum generasi muda, simulasi perdagangan karbon serta penyerahan penghargaan Kalpataru 2026 dan juga Lifetime Achievement Award kepada Emil Salim. Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat efisiensi belanja operasional untuk menjaga pelayanan publik dan juga pembangunan tetap berjalan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi serta meningkatnya biaya operasional. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan efisiensi dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain mengatur mobilitas kedinasan dan juga perjalanan dinas yang lebih efektif agar ruang fiskal daerah tetap mendukung program prioritas seperti pelayanan dasar, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan juga peningkatan SDM. Pemkab Lumajang juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperkuat ketahanan fiskal dan juga memastikan setiap anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Klon 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Selamat hari Kamis 11 Juni 2026, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Ija ya. Sekarang jadi morning person lagi, teman Pro 2. Tapi besok udah jadi amal anak malam. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, aku mau menyapa kamu di pagi hari ini yang gak kerasa minggu ini udah masuk hari Kamis teman Pro 2. Buat yang dari Senin kemarin aktivitasnya padat, mungkin sekarang mulai kerasa capeknya ya teman Pro 2. Tapi di sisi lain weekend juga udah mulai kelihatan nih, satu langkah menuju weekend ya teman Pro 2. Tinggal sehari doang, Jumat terus Sabtu Minggu. Wis, ditunggu-tunggu nih. Karena memang minggu-minggu seperti ini ya, kerasa cepet banget, baru mulai kerjaan dan juga tugasnya numpuk, tahu-tahu udah pertengahan minggu lagi teman Pro 2. Kalau pagi ini kamu lagi berangkat kerja, kuliah, sekolah atau masih persiapan aja teman Pro 2, atau mungkin baru mulai aktivitas ya dari rumah, work from home juga ada nih, mungkin ada teman Pro 2 yang juga melaksanakannya. Semoga harinya berjalan lancar nanti ya sepanjang hari teman Pro 2. Gak perlu terlalu memikirkan banyak hal sekaligus, tentunya di pagi hari ini fokus aja sama yang bisa dikerjain hari ini dulu. Karena seringkali langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih berarti teman Pro 2 daripada kayak rencana-rencana besar yang cuman disiapin akhirnya terus disimpen. Udah disiapin tapi kelamaan kok kayaknya males ya, udah disimpen aja teman Pro 2. Jangan ya, harus menyelesaikan deadline-deadline itu meskipun banyak teman Pro 2, yaitu tadi dari yang kecil di depan mata aja dulu, baru nanti pasti selesai dengan tanpa terasa. Gak mungkin kayaknya, tetap terasa teman Pro 2 capeknya. Namanya juga bekerja, menyelesaikan tanggung jawab dan juga tugas-tugas ya, biasa lah teman Pro 2. Dan seperti biasa juga nih, selama beberapa jam ke depan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2, Ija bakal menanyain teman Pro 2 lewat Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana nanti akan ada beberapa segmen atau programnya nih. Programnya tetap Spada, cuman ada segmen-segmennya teman Pro 2. Untuk memulai pagi hari ini kita di interval pertama tentunya pada sikat informasi singkat dan juga tepat Pro 2. Dan pagi ini kita mulai dengan satu lagu pilihan yang semoga bisa menemani aktivitas kamu nih. Lagunya agak nostalgia Pro 2, enggak nostalgia banget. Cuman ini tren ya, ini pas aku kayaknya lagi kuliah teman Pro 2, 2000 berapaan gitu, 2000 belasan pokoknya teman Pro 2 ya. Ada Ayas dengan Replay, spesial buat teman Pro 2 biar tambah semangat hari Kamisnya.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP

0: foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Biar Kamis pagimu makin mantap, teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi perakiraan cuaca ya untuk tapal kuda bagi kamu yang memang beraktivitas di luar ruangan atau memang mobile di dari kota-kota di sekitaran tapal kuda ya, teman Pro 2. Nah, kita mulai dari Lumajang dengan perakiraan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember dengan udara kabur juga, teman Pro 2, dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lumayan panas ya ini ya, 24 sampai 30, teman Pro 2. Siapkan minum air putih yang banyak dan juga sunscreennya nih kalau buat warga Jember nih, teman Pro 2. Terus ke Banyuwangi dengan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, sama nih teman Pro 2. Lumayan ya, ini 20-an lebih, 23-an lebih, teman Pro 2. Terus Bondowoso dengan perakiraan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo dengan perakiraan cuaca cerah juga dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Wow, Situbondo semangat ya, kayaknya panasnya nanti bakal luar biasa. Jadi ya, himbauan untuk seluruh warga tapal kuda atau yang memang mau traveling ke area tapal kuda, Pro 2, siapin sunscreennya. Karena kemarin aku sempat keluar di siang, terik banget, Pro 2, panasnya luar biasa. Sunscreenku lupa. Waduh, alamat kosong semuanya, Pro 2. Kan jadi kamu tetap ya prepare sunscreennya, jangan lupa hidrasinya, jangan lupa, Pro 2, minum air putih 2 sampai dengan 3 liter itu udah paling bagus, teman Pro 2. Udah bagus ya, bukan paling bagus, udah bagus, teman Pro 2, karena

cuacanya seperti ini, panas iya, terus kadang tiba-tiba hujan, terus humidnya juga luar biasa nomor 2. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit cuaca seperti batuk pilek, radang tenggorokan dan segalanya itu, mata merah, mata gatel dan segala macamnya, nomor 2, hidrasi adalah pondasi nomor 2, harus kayaknya harus banget. Selain sunscreen itu ya, buat kamu beraktivitas kena sinar matahari ataupun sinar UV-nya. Dan tentunya jaga kesehatan selalu nomor 2. Kalau perlu, memang kalau dibutuhkan nih ya, minum vitamin juga biar tubuhnya selalu fit menghadapi hari-hari yang gedebrak-gedebruknya luar biasa nih. Meskipun bentar lagi udah masuk weekend sih, sehari lagi nomor 2, yang sabar ya.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang lagi persiapan teman Pro 2 mau riding ya di Jember Kota, atau mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, ataupun mau berangkat sekolah atau nganterin adik kamu atau anak ya ke sekolah teman Pro 2, ini ada info pantauan lalu lintas di Jember Kota. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember di perempatan Jalan Pajajaran dan juga Jalan Gunung Batu, Jalan Panjaitan nomor 2, ini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya di dari kedua arah ya nomor 2. Terus untuk di SMA Negeri sudah depan SMA Negeri 1 nih udah ada penumpukan kendaraan nih, berarti udah mulai mengantar ya, proses antar mengantar anak dan juga adik ini udah mulai nih teman-teman Pro 2. Padahal lagi ini sebentar ini ya jam pukul 7.45 menit nih udah pada berangkat. Terus untuk di Jalan Panjaitan so far masih lancar teman-teman Pro 2. Adapun penumpukan juga di lampu merah ya, di Geladak Kembar tentunya, di jalan dari arah dari arah Legend Suprapto. Nah itu sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Begitupun juga dari arah Geladak Kembar yang sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Dan untuk ke arah Jalan Trunojoyo masih lancar, dari Ahmad Yani pun juga masih lancar, dari Geladak Kembar juga masih lancar teman Pro 2. Dan sampai so far masih lancar semua. Adapun sudah ada keramaian nih di Jalan Kahasidik dan juga Samanhudi ya, di perempatan itu teman Pro 2, di sepanjang Jalan Kahasidik yang sudah ada keramaian nih untuk kendaraannya. Di Jalan Hos Cokroaminoto sudah masih lancar, lancar jaya nih. Untuk Jalan Gajah Mada kedua arahnya juga masih lancar teman Pro 2. Terus kita ke perempatan Mangli ya, kita cek sudah ada penumpukan kendaraan di Jalan Oto Iskandar nomor 2, namun di Jalan Udang Windu masih lancar. Terus ini dari kedua arahnya juga sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Jadi tetap hati-hati ya, di situ rawan dan juga kendaraan besar teman Pro 2 di Mangli itu, apalagi ramai juga karena berangkat kerja, sekolah, ataupun berkegiatan pada hari ini. Kita lanjut ke arah Jalan Sultan Agung atau di area Alun-Alun nih, nomor 2 masih lancar. Jalan Kartini juga masih lancar, nomor 2. Ahmad Yani masih lancar juga. Di perempatan Jalan PB Sudirman, di perempatan SMP Negeri 2 ya, ini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, nomor 2. Selalu hati-hati ya di situ. Meskipun di situ jalannya lebar ya, kamu juga harus tetap menghormati pengendara lainnya dong. Terus kita ke area kampus. Di Jalan Mastrip masih lancar teman Pro 2, di Bundaran Mastrip ya masih lancar, dari arah Danau Toba juga masih lancar. Kalimantan ada sedikit penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Jalan Mastrip PB Sudirman juga sudah mulai ramai nih teman Pro 2. Di pertigaan PB Sudirman Mastrip sudah ini ya, sudah ada penumpukan kendaraan juga di lampu merahnya. Di so far Jalan Kalimantan masih lancar, Mastrip juga masih lancar teman Pro 2. Di perempatan Jetos juga dari keempat arahnya masih lancar. Terus di pertigaan Jawa, Karimata dan Riau, di dari arah Jawa nih ada sedikit kepadatan teman Pro 2, cuman tidak begitu signifikan ya. Tetap hati-hati di situ, rawan juga teman Pro 2. Karena dari berbagai arah ya ini ya, mau ke Riau, mau ke Karimata, atau jalan ke sebaliknya, mau ke Jawa dan mau kemana aja nih teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan. Jadi situ biasanya ada e-tilang, tetap patuhi kendaraan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Untuk di Jalan Jawa so far masih lancar, di Bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2, di lingkarannya seperti biasa sudah ada penumpukan kendaraan. Karena peralihan arus ya, dari arah Bengawan Solo juga sudah ada penumpukan kendaraan, dari arah Jalan Jawa juga sudah ada penumpukan kendaraan nih. Nah untuk terakhir Jalan Sumatera masih lancar teman Pro 2. Dan itu tadi ya pantauan lalu lintas di Jember Kota buat teman Pro 2 yang persiapan mau berangkat. Semoga informasi tadi membantu kamu untuk memilih jalan-jalan yang memang prefer kamu pilih biar lebih cepat
sampainya Pemprov 2, tapi jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pakai helmnya, seatbeltnya, jangan lupa jas hujannya dibawa, terus siluetnya dipakai, payung Pemprov 2, sandal jepit kalau-kalau hujan ya, bisa ganti-ganti sama sepatu tadi biar enggak bau. Dan tentunya sekali lagi hormati pengendara lainnya Pemprov 2, karena ya namanya jalanan umum harus sabar, ekstra sabar, apalagi di pagi hari crowdednya luar biasa Pemprov 2. Semoga hari ini lancar sampai dengan tujuan dengan selamat ya, dan juga sampai pulang juga selamat juga, amin.

0: viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.